0: suka-suka kebetulan presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Eh, saya senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting dengan KMPPKF di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke KMPPKF kepada DPR gitu Bang?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, kebijakan fiskal, itu sebenarnya Pak Menteri itu Presiden. Kan tidak kan yang kemudian buat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersebutara untuk Indonesia.
1: Kami hadirkan kembali informasi 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit baik kepada jemaah haji Indonesia. Wakil berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus dan layanan baik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan cepat dan simpan.
8: Sebelum memastikan saat puncak haji akan ada dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan kloter ini kemudian sehingga tentang tenda tidak akan ada lagi yang mereka tenda seperti tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan
8: pendengar seluruh Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musnah. Bapak Presiden menjadi penting agar jemaah dapat menjalankan sebuah rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Udara.
1: Di ketan air masuk ya, kita perlu menjadi partner dengan tibanya kloter 7 terah sebagai untuk berikutnya atas makan ya.
10: Baik, pendengar pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir kabar kasus COVID dari jemaah yang merupakan 79, 80, dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut COVID. Kloter penutup ini berasal dari kloter 9 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabudegas dari Magelang, Cemak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Bogotan, Pati, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asal dan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Dari Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fedrianto mengatakan, operasional hari tersebut merupakan hari akhir pemberangkatan maupun bangan. Ketika kloter yang 49, 80, dan 81, sambil dekat, hari terbang hari Kamis, di sambil dekat terakhir, akan kita tetap 55 waktu yang dijabarkan.
11: Kloter terakhir, Allah akan menjadikan di hari Kamis, yaitu 80. Kita akan semuanya di hari Kamis ini. Semoga di kota 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pada saat itu kita juga

0: sebanyak 78 orang, jumlah jemaah 27. Jadi
1: untuk kesehatan bagi

Situasi kenapa? Jadi saat ini sudah.

met een Elina.

0: pangan nasional melalui program makan bergizi di pemerintah perlu intervensi di berbagai daerah dari 1.000 koperasi putih dan
1: kita swasembada perjuangan juta rakyat kita 87 juta orang yang ringan bukan pekerjaan ringan.

0: yang tanggung jawab.
1: Presiden Prabowo menegaskan harapan menjadi syarat penting agar bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan kooperasi lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
0: Satu desa 10,8 miliar. Itu artinya yang tanam ikan lele bisa jual, tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu. Dan kita akan biaya logistik, gak usah jauh-jauh pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Kalian, ini adalah
1: di sisi lain, esensi kebangkitan juga mampu memperluas kesempatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program sekolah rakyat yang ditargetkan 1.000 siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat informasi kesejahteraan. Menteri Pendidikan dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan pemerintah memperluas alokasi dana tunjangan guru selama penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
2: Penyediaan guru non ASN yang pada tahun 2020 peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non ASN yang semula 5 juta jadi 2 juta. Satuan biaya insentif guru non ASN pada tahun 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
1: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Muti juga memperluas bantuan pendidikan terutama untuk pengembangan dan kecerdasan artificial atau AI.
2: Kemudian mulai tahun 2025, Mendikbud memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artificial, pembelajaran mendalam, STEM, bahasa Inggris.
1: Di penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program pengelolaan permodalan nasional madani PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
3: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari 10 sampai 15 tahun ini, namun ada keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
1: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis. UMKM menyebut hingga kini sekitar 18 ribu UMKM telah terhubung program tersebut.
3: Ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier BG, ada sekitar 18 ribu UMKM terlibat, namun ini akan sesuai dengan penggunaan dari dapur umum yang sedang berjalan.
1: Melalui gizi gratis bagi hampir 62 penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit hingga 8% bagi pelaku mikro, pemerintah berupaya membangun proporsi kita nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton. Bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Eliana Zahra, Prodi, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan hari kebangkitan nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan persatuan dan kemajuan bangsa. Anggap kami sampai pada kesempatan berikutnya, di mana editor dari pagi ini juga mengangkat topik ekonomi nasional pasca disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia kebangkitan nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Kebangkitan nasional tidak mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan harus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, maupun menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi yang terus diperkuat pemerintah. Program gizi atau makan bergizi menjadi bagian penting dalam sehat dan pendidikan. Hadir pula program sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini program tersebut telah dirasakan manfaatnya kontribusi di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat daya saing. Semangat kebangkitan juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 30 juta ton, naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Kita menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan tidak hanya soal semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu mempertahankan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan negara yang berpihak pada rakyat merupakan makin penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata. Pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga memperkuat semangat optimisme dan bersama-sama Indonesia. Bukan hanya tanggung jawab, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian, selamat pagi.
4: Berikut kabar masyarakat mengenai kebangkitan. Jadi momentum untuk balik menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
1: Menurut saya, kebangkitan nasional jadi pengingat ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang kebangkitan bukan perjuangan juga pendidikan, ekonomi, dan daya manusia ini juga.
6: Ya, saya sendiri kita nasional sekedar harapnya muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut.
7: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
8: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
9: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi mikir beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
4: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran menguji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah pasti ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari Raja Wali, pelatih kepala FP dan asisten pelatih Yosua gagap target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kutip dari kantor berita, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi di laman resmi kami www.rri.co.id atau media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi Surah Pendengar dimanapun Anda berada pagi ini ya. 9 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Di pagi menjelang siang hari nanti, saya Ida Dari menemani suasana siang hari Anda ya. Hari ini 20 Mei 2026 ya, sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Selamat pagi kami ucapkan. Dan pagi ini saudara ya, selepas warta berita sentral, kami hadirkan teman-teman pilihan dan juga informasi dalam segmen Cek Fakta ya, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.

mencapai kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan usaha perjuangan bersama masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tercatat dari catatan sejarah, wilayah Papua yang dahulunya bernama Irian Barat mempunyai tokoh-tokoh pejuang yang membebaskan Irian Barat dari kungkungan bangsa penjajah di masa lalu. Di antara tokoh-tokoh tersebut tercatat oleh Tinta Emas yaitu Frans Kaisepo, Silas Papare, dan Martin Indey. Tokoh pahlawan nasional Martin Indey lahir di Dawera Domena Jayapura pada tanggal 16 bulan Maret 1912. Di masa lalu menyelesaikan pendidikan polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya bekerja sebagai polisi yang bertugas mengawasi para tahanan politik di Bovendigul. Saat bertugas sebagai polisi pengawas, Martin Indey berkenalan dengan para tahanan yang dipenjara di Bovendigul, termasuk salah satu tokoh Sugoro Atmo Prasojo. Para tahanan yang dibuang di Bovendigul menceritakan usaha perjuangan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah yang juga mencakup wilayah Irian Barat di masa lalu dan membuat keputusan Martin Indey bergabung dengan tokoh pejuang Indonesia yang saat itu dipenjara Bovendigul untuk sama-sama berjuang mengusir penjajah. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Irian Barat kembali dari cengkerama bangsa penjajah, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan perjuangan yang dilakukan oleh Martin Indey. Atas usaha perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi dan atas jasa-jasanya diberi gelar pahlawan nasional sesuai dengan keputusan Presiden tanggal 14 September 1993. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.

0: 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk Anda semua pagi ini. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul pagi dan sekaligus waspada, pagi ini ya.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta di mana informasi kami lansir dari portal berita Komdigi. Sudah mendengar, terima kasih ya untuk Anda yang juga sudah setia mendengarkan kami tepat pukul 5 pagi tadi. Saudara, informasi kami hadirkan di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor cari negara lain merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia atau CCCI di mana Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Sedangkan fakta klaim yang menyatakan bahwa Purbaya membersihkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax ataupun informasi tidak benar ya. Dilansir juga dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi kalau sudah Anda membaca informasi terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor mencari negara lain, itu merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hatta tokoh politik bangsa Indonesia lainnya yang dibuang di Bovendigul adalah Syahril, Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Sukasumitro, Murwoto, Ali Arsam, dan sejumlah para pejuang lainnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI bersuara. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia.

menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024. Siapkan diri.
1: Manca means five. Sila means.
2: Pohon sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
3: Pancasila, satu, kesatuan.
2: Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pagi menjelang siang hari ini ya, pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas untuk Anda semua, ditemani cuaca Bu Fendikul pagi ini. Tadi pagi sempat cerah, namun sepertinya di luar saat ini lagi mendung ya. Di hari ini juga saudara, hari Rabu 20 Mei 2026, menemani suasana pagi hari Anda dan juga hari ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Hargitnas, di mana diperingati setiap tanggal 20 Mei ya, di mana peringatan ini juga merupakan momentum bersejarah yang menandai awal pergerakan nasional bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Di tanggal 20 Mei bertepatan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Hal itu menjadi simbol kebangkitan kesadaran kolektif bangsa untuk bersatu serta memperjuangkan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional pertama kali diperingati pada 20 Mei 1948 saudara, yang melibatkan seluruh partai politik dari beragam golongan. Momen bersejarah ini kemudian ditetapkan secara resmi melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Berdasarkan penobatan peringatan ke-118 Harkitnas 2026 yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, tema saudara pendengar dalam peringatan Harkitnas tahun 2026 yakni menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema juga berfokus pada peran krusial negara muda sebagai penentu masa depan bangsa, dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum menumbuhkan semangat persatuan, nasionalisme, dan juga penghargaan atas jasa tokoh perintis bangsa. Dan di hari ini juga sudah mendengar ya, semarak hari peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga untuk Anda, di mana mungkin ada beberapa perayaan-perayaan kecil ya di hari ini Rabu.
1: Dari

Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Muffin Digul siang, saudara, pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur ya. Muffin Digul siang masih menemani Anda. Ada rumah kita yang di cover oleh Nivora Version.

0: Lagu-lagu perjuangan juga sudah mendengar ya, masih menemani suasana siang hari Anda di hari ini ya, hari Selasa, juga masuk dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Di siang hari ini juga saya Indadari menemani Anda dari pukul 9 hingga nanti pukul 14. Beragam segmen, diantaranya di pukul 12 kami hadirkan segmen MPL ya, musik pelepas lelah. Dilanjutkan dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 13. Selepas itu, saudara, informasi dalam Cek Fakta kembali kami hadirkan hingga akhir kebersamaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang.
1: Males banget pergi ke sekolah, harus belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
2: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
1: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
2: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
3: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Saudara, Anda masih mendengarkan Boven Digul siang menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saudara pendengar, apa kabar untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini ya? Sudah mendengarkan siaran kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Untuk Anda pemancar relay Waropo ya, yang ada di sana, bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda di hari ini saudara ya, di hari Rabu. Kemudian untuk Anda juga sudah mendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat siang Pak Cemace, Bapak Mama semua. Pendigul siang masih menemani kebersamaan kita di hari ini, dan tentunya masih akan kami hadirkan informasi rilisan portal berita kami ya. Saudara, di sisi lain, informasi kami lansir masih dari portal berita kami, rri.co.id, di mana kali ini kami hadirkan saudara dari dunia olahraga. Saudara, di mana Ronaldo masuk skuad Portugal untuk Piala Dunia ke-6. Cristiano Ronaldo dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini. Penyerang berusia 41 tahun itu berpeluang mencatat rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo memegang skor rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama Portugal. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Kapten Al Nassr menjadi satu dari 6 pemain yang pernah tampil di 5 Piala Dunia. Kelompok itu mencakup mantan rivalnya di Laga Lila, Lionel Messi. Kemudian yang juga diproyeksikan tampil bersama Argentina tahun ini. Pelatih Portugal, sudah mendengar, Roberto Martinez tidak membuat kejutan dalam daftar pemain pilihannya. Martinez menyebut skuad Portugal terdiri dari 27 pemain ditambah satu untuk mengenang Diego Jota. Sebelumnya juga mantan pemain Liverpool itu meninggal akibat kecelakaan mobil pada Juli tahun lalu. Martinez menyebut sosok Jota tetap menjadi inspirasi penting bagi timnas Portugal. Di sisi lain, saudara, Martinez juga menambahkan semangat Jota tetap hidup di ruang ganti Portugal. Semangat, kekuatan, dan teladan Diogo akan selalu menjadi tambahan bagi kami, ujarnya. Skuad Portugal juga turut diperkuat kapten Manchester United Bruno Fernandes. 4 pemain Paris Saint-Germain yang juga dipanggil menjelang final Laga Champion melawan Arsenal. Portugal dijadwalkan menghadapi Chile dan Nigeria di dalam laga uji coba sebelum turnamen. Mereka kemudian melawan RD Kongo, Uzbekistan, dan juga Kolombia pada fase grup K. Itu tadi saudara ya, informasi di mana Cristiano Ronaldo masuk kembali dalam skuad Portugal untuk Piala Dunianya ke-6. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami, rri.co.id.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturannya melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Tahukah Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.

Dimanapun Anda berada siang hari ini saudara ya, lagu-lagu bertajuk Nusantara masih menemani ruang dengar Anda. Ada Jamal Mirdad dengan Nusantaraku. Nanti di pukul 11 kami cukupkan ya. Teman-teman pilihan nanti akan kami hadirkan menemani Anda.

Saudara pendengar, berdasarkan pedoman peringatan ke-118 Harkitnas 2026 yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Digital, tema peringatan Hardiknas yakni Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara. Selain tema, Kumdigi juga merilis logo peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Dan berikut saudara pendengar ya, kurang lebih makna dari logo peringatan Harkitnas 2026. Melansir dari rri.co.id, angka 118 menjadi identitas peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-18 sekaligus menggambarkan semangat yang kian tumbuh dan bergerak. Kemudian ada warna biru dalam logo melambangkan kepercayaan, ketangguhan dan juga masa depan cerah. Ada warna kuning juga keemasan di mana menggambarkan energi, harapan dan juga kemakmuran. Logo tersebut, saudara, mempresentasikan semangat menjaga Garuda Ibu Pertiwi oleh elemen bangsa untuk gerak maju bersama melindungi tunas bangsa. Kemudian ada elemen kepala burung elang yang ada pada bulatan atas angka 8, diambil dari semangat visual lambang negara Indonesia yaitu Garuda yang melambangkan kekuatan, keteguhan, kewibawaan, serta energi. Kehadiran elemen itu juga mempresentasikan kebangkitan bangsa harus ditopang oleh daya juang yang besar serta semangat menjadi negara tangguh dan berdaulat. Simbol tersebut juga menyampaikan energi bangsa yang terus menyala. Kemudian yang terakhir, bentuk daun pada bulatan bawah angka 8 yang juga merupakan simbol pangan yang berarti kehidupan, pertumbuhan, berkelanjutan dan kesejahteraan. Daun dipilih sebagai metafora bahwa ketahanan pangan adalah sumber utama dari kehidupan bangsa.

Jadi kalau Anda juga sudah melihat logo Hari Peringatan Nasional Kebangkitan Nasional di hari ini, saudara ya, 20 Mei, Anda juga sudah melihat seperti apa logo itu juga merupakan tadi ya, makna dari logo-logo ataupun makna dari setiap elemen dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional di hari ini ya. Dan artikel ini kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Tentunya juga sudah mendengar ya, Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk memperkuat karakter generasi muda. Seperti apa saudara ya Anda memaknai dari hari ini? Dari satu kata depannya Anda mungkin bisa menilai seperti apa Anda menilai kebangkitan ya. Dilihat dari sisi pendidikan, sosial, infrastruktur, dan juga lain sebagainya ya. Seperti apa Anda menilai momen ataupun peringatan hari ini? Diambil dari kata depannya ya, kebangkitan. Kemudian saudara pendengar ya, di siang hari ini juga masih ada informasi lainnya akan kami hadirkan menemani Anda ya. Tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM. Informasi lain masih dari rilisan portal berita kami rri.co.id.

0: Hai nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentu, nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam

0: Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20 saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah, sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.

Saudara, sudah pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada Judika menemani Anda sekaligus menjadi lagu-lagu Nusantara dengan Judika Aku Cinta Indonesia. Semoga Anda selalu cinta dan selalu bangga ya menjadi bagian dari Indonesia. Jadi siang hari ini juga saudara ya, selepas tembang ini kami hadirkan teman-teman pilihan, sekaligus nanti akan kami hadirkan segmen MPL ya, seperti biasa di pukul 12.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di PVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Ji, siang hari ini dengan Terpaksa Ya, lagu yang juga rilis tahun 2015. Semoga tidak ada keterpaksaan ya untuk Anda menjalankan tugas Anda yang juga menjadi kewajiban Anda ya di hari ini. Tetap semangat saudara ya, di tengah cuaca memang bofendigul ya seperti biasa. Masih dengan panas mendung, panas mendungnya tentunya biasanya ya di tengah cuaca seperti ini ya, beberapa sakit yang juga memang langganan, flu, demam dan lain-lainnya. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada, apalagi Anda yang juga memang beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan. Serta Anda sudah mendengar ya di siang hari ini yang lagi prepare buka lapak ataupun warung-warungnya ya. Kalau lapak sayur sepertinya dari pagi tadi ya. Dan untuk Anda yang juga lagi persiapan buka warung siang hari ini, selamat siang untuk Anda semua ya. Atau mungkin lagi melayani pelanggannya siang hari ini, semoga laris manis ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat siang Pacem Aceh, Bapak Mama semua. Apa kabar hari ini? Di hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Kurang lebih sudah mendengar ya di kurang lebih seminggu lagi ya, di tanggal 27 Mei 2026 yang juga merupakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Yang mana kemarin juga dari pihak Kementerian Agama sudah menyatakan setelah dilakukan sidang isbat ya, bahwa Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Mungkin lagi bersih-bersih rumah juga ya, umat muslim yang ada di rumah, atau mungkin lagi buat kue. Biasanya kalau lebaran Idul Adha kurang begitu apa ya, bukan tidak begitu antusias, hanya kalau buat kue sepertinya lebih ramai di Idul Fitri begitu ya. Mungkin lagi persiapan menjaga ternaknya untuk nanti dikurbankan ya. Atau mungkin tahun ini kita belum berkesempatan untuk kurban, insya Allah tahun depan ya diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita ada sebagian rezeki untuk berkurban ya. Dan juga saudara pendengar ya, di hari ini dalam program Bofendigul Siang, selain informasi dan juga teman-teman pilihan akan kami hadirkan, tentunya juga kembali informasi ya. Dan nantinya akan kami hadirkan tips sehat mengkonsumsi daging kurban saat Idul Adha. Mungkin untuk Anda juga saudara ya, beberapa pendengar, apalagi memang Idul Adha berkaitan dengan daging-daging, berarti ya kurang lebih kolesterol dan kawan-kawannya ya, seperti apa Anda perlu menjaga dan juga membatasinya ya. Nanti akan kami hadirkan saudara pendengar dan juga informasi-informasi menarik lainnya rilisan portal berita kami ya, rri.co.id. Kita dengarkan ada Noah dengan Menunggumu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Saudara pakar gizi Universitas Erlangga Surabaya, Lailatul Muniroh, memaparkan cara aman dalam mengolah dan mengkonsumsi daging saat Idul Adha. Ini untuk mencegah penyakit metabolik. Ia menekankan bahwa metode pengolahan daging sangat mempengaruhi kandungan lemak dan senyawa toksik di dalamnya. Proses memasak bersuhu tinggi seperti digoreng atau dibakar hingga hangus bisa menghasilkan senyawa yang berbahaya. Ia juga meluruskan bahwa mitos mencuci daging dengan air panas atau air jeruk nipis untuk mengurangi kolesterol. Menurutnya, saudara, kolesterol berada di dalam jaringan otot dan tidak bisa larut dalam air. Lailatul juga menepis bahwa anggapan masyarakat terkait dengan daging kambing lebih berbahaya dibanding daging sapi. Daging kambing bahkan memiliki lemak jenuh dan kalori lebih rendah dalam banyak kasus. Bahkan ia juga menyarankan konsumsi daging perlu disertai makanan tinggi serat seperti sayur dan buah agar pencernaan Anda tetap lancar serta kadar kolesterol tetap terjaga. Kunci pola makan sehat menurutnya juga adalah keseimbangan, bukan pantangan. Masyarakat tetap boleh makan daging asal tahu batas dan cara pengolahannya. Di sisi lain juga, saudara pendengar ya, kalau tadi sudah terkait dengan tips cara aman mengkonsumsi daging kurban, kemudian berikut masih yang sama di mana tips sehat mengkonsumsi daging kurban saat Idul Fitri. Untuk Anda yang juga memang saat Idul Fitri nanti sudah dinanti-nantikan ya. Yang pertama adalah batasi porsi konsumsi daging. Anda perlu membatasi porsi, saudara ya, meskipun hidangan daging kurban menggugah selera. Konsumsi dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan asupan lemak jenuh dan juga kolesterol. Konsumsi lemak jenuh berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga kolesterol tinggi. Kemudian Anda juga bisa memilih bagian daging yang lebih sedikit lemak. Bagian daging yang terlalu banyak lemak sebaiknya dikurangi, terutama bagi penderita kolesterol atau hipertensi. Pilih potongan daging tanpa banyak lemak atau buang bagian lemak putih sebelum dimasak agar kandungan lemak jenuh lebih rendah. Kemudian juga perbanyak sayur dan buah. Saat menikmati olahan daging kurban, jangan lupa menambahkan sayur dan juga buah-buahan dalam menu harian. Serat dari sayuran dan buah membantu proses pencernaan serta membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Sayuran seperti tomat, wortel, timun, dan selada, saudara ya, bisa menjadi pelengkap saat Anda makan sate ataupun olahan kambing. Kemudian Anda juga bisa menghindari penggunaan santan dan garam berlebihan. Olahan daging kurban sering dimasak dengan santan dan garam dengan jumlah yang banyak. Padahal, saudara pendengar ya, konsumsi santan berlebih dapat meningkatkan asupan lemak jenuh. Kemudian agar lebih sehat, pilih cara memasak seperti direbus, dipanggang, atau dibakar dibanding terlalu banyak menggunakan minyak dan juga santan. Kemudian Anda bisa membatasi konsumsi jeroan. Para pecinta jeroan ya, seperti hati, usus, paru, dan otak diketahui memiliki kandungan kolesterol yang tinggi. Dilansir juga dari Mayo Clinic, makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh sebaiknya dibatasi, saudara, terutama bagi orang dengan riwayat kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Kemudian tak ketinggalan memperbanyak minum air putih. Mengkonsumsi daging dalam jumlah cukup banyak dapat membuat tubuh terasa lebih berat. Karena itu penting memperbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dan membantu proses metabolisme. Nah, yang terakhir, saudara ya, yang ketujuh adalah tetap aktif bergerak. Setelah menikmati hidangan Idul Adha, jangan lupa tetap aktif bergerak atau berolahraga ringan ya. Aktivitas fisik membantu membakar kalori dan menjaga kesehatan tubuh. Misalnya berjalan kaki santai atau melakukan aktivitas ringan setelah makan bisa membantu tubuh terasa lebih nyaman. Itulah saudara pendengar ya. Untuk Anda sudah kami hadirkan tips-tips untuk Anda mengkonsumsi daging nanti di saat daging kurban saat Idul Adha nanti ya. Batasi jeroan ataupun Anda yang juga memang sudah sadar punya ada memang riwayat jantung dan juga kolesterol ya, bisa dibatasi semua itu. Kemudian serat tadi jangan dilupa, sayur dan juga buah-buahan, serta hindari penggunaan santan dan garam berlebihan. Anda bisa panggang, sup mungkin ya, itu bisa menjadi pilihan untuk Anda semua. Baik, sudah pendengar, itu tadi informasi kami hadirkan. Kami lansir dari portal berita kami, rri.co.id. Ada Tulus dengan monokrom seperti cuaca Bovendigul ya, di hari ini.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
3: Pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur ya. Bovendigul siang masih menemani ruang dengar Anda, saudara, di siang hari ini. Menjelang Anda menikmati santap siang ya. Masih kurang lebih 30 menitan lagi. Kami hadirkan berikut adalah 5 jenis buah yang menjadi pilihan saat perut kosong ataupun memang lagi ya jelang-jelang laparnya ya. Saudara, mengkonsumsi buah saat perut kosong atau misalnya di pagi hari setelah bangun tidur atau di antara waktu makan besar, yakni siang ini ya, jelang makan siang, sebenarnya adalah waktu yang sangat ideal. Dalam kondisi perut kosong, tubuh dapat menyerap vitamin, mineral, antioksidan dan juga serat dari buah secara maksimal tanpa terhambat oleh proses pencernaan makanan berat lainnya. Namun tidak semua buah ramah untuk lambung yang masih kosong. Kuncinya adalah memilih buah yang rendah asam, mudah dicerna dan juga lembut di lambung. Beberapa buah diantaranya ada pepaya. Pepaya adalah salah satu buah terbaik untuk memulai hari. Buah ini mengandung enzim papain yang sangat bagus untuk melancarkan pencernaan. Selain itu, saudara, pepaya bersifat basa, di mana aman untuk dinding lambung dan membantu membersihkan sisa makanan di usus. Kemudian ada pisang, Anda bisa menikmati pisang yang juga dapat memberikan energi instan yang aman bagi perut karena mengandung karbohidrat kompleks dan gula alami yang mudah dicerna. Pisang juga kaya akan kalium dan memiliki efek antasida alami yang bisa melapisi serta menenangkan dinding lambung dari asam. Ini bisa menjadi pilihan ya untuk Anda yang juga memang penderita ataupun memang ada riwayat lambung. Ya sepertinya pisang bisa menjadi buah yang bisa Anda cemil sebelum nanti makan besar ya. Kemudian ada semangka dan juga melon, saudara. Anda bisa menikmati kedua buah ini di mana mengandung kadar air yang sangat tinggi, sekitar 90 hingga 92%. Mengkonsumsinya saat perut kosong membantu menghindari tubuh yang kehilangan cairan selama tidur malam, sekaligus memberikan asupan cairan yang menyegarkan tanpa membebani kerja pencernaan. Di posisi keempat ada buah apel yang juga kaya akan serat larut bernama pektin. Mengkonsumsi apel, saudara, dapat membantu mendetoksifikasi sistem pencernaan dan mendorong buang air besar secara teratur. Yang terakhir ada kurma. Anda juga bisa menikmati kurma di mana kurang lebih 2-3 butir kurma adalah pilihan tepat. Kurma kaya akan serat, kalium, dan zat besi. Gula alaminya langsung diserap tubuh untuk mengusir rasa lemas setelah berjam-jam Anda tidak makan ataupun berjam-jam belum menikmati makan siang Anda ya. Itu tadi sudah mendengar kurang lebih beberapa pilihan buah yang bisa Anda nikmati sambil menunggu waktu istirahat ya, di pukul 12, atau memang bisa dinikmati pagi hari di saat memang perut baru bangun tidur dan tentunya perut masih kosong ya, belum terisi makanan-makanan berat lainnya. Tadi ada pepaya, kemudian ada pisang, ada semangka dan melon, apel dan juga kurma.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di RRI Bovendigo. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Anda masih mendengarkan Bopen di Gul Siang, saudara masih menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Sudah pukul 11:48 waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio siang hari ini jelang segmen MPL, musik pelepas lelah saudara ya. Tepat pukul 12 ya waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, MPL seperti biasa menemani Anda selama kurang lebih 1 jam saudara ya. Dan juga nanti ruang untuk Anda, request ataupun salam-salam, line telepon dan juga nomor WhatsApp nanti akan kami buka ya. Seperti biasa di 0811 4954 333.

0: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
1: Okay? Ada mah air. Bu Alen cepat Alen.
0: Nah itu toh, Mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

0: Pernahkah Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terpikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan. Akan tetapi, butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat, berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas."
2: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
3: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendak-Mu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
3: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
2: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, 5 saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Saudara, pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio siang hari ini menemani Anda selanjutnya dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah. Selamat siang untuk Anda semua, selamat menikmati waktu istirahat dan juga santap siang Anda di hari ini, hari Rabu ya, 20 Mei 2026. Sudah ada pendengar yang turut bergabung siang hari ini, kita sapa dulu ya. Selamat siang MPL, halo.
3: Halo, selamat siang MPL Musik Berlepas Lelah dengan Mbak Yuli kan?
2: Cakep, sama Mbak Indah siang hari ini.
3: Mbak Indah kan?
2: Iya, Ibu Wanusu apa kabar?
3: Iya, kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Indah. Cuacanya pun panas Mbak Indah.
2: Luar biasa, panas-panas.
3: Iya, dari pagi udah panas menyengat ini Mbak Indah.
2: Oke, jangan lupa minum yang dingin-dingin ya.
3: Iya, iya, harus banyak minum air putih, Mbak.
2: Iya, betul sekali. Ya. Lagunya mau lagu apa siang hari ini?
3: Lagunya Kinan Bana dari Fauzana ya, versus Minang.
2: Oke. Kinan Bana ya?
3: Iya, dari Fauzana penyanyinya.
2: Oke. Okay.
3: Ah, salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Salamnya buat Bang Andi di Batam, Mbak Purnamasari, Bang Benijo, Kakak Ika, Bang Iwan, Pak Fauzi, Bang Lei, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Ika, Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwa, Ibu Karida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Iba, Bang Nasrun, Bang Rimba, Kak Usubu Sri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain di Rampul aja Mbak Indah dari A sampai Z.
2: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Manusu ya di Sambas. Selanjutnya ada siapa di mana? Oke, okay, ya, terputus. Baik.

0: Dengar Prosator Eri Bovendigul ya, MPL Musik Lepas Lelah menemani siang hari Anda yang lagi menikmati santap siangnya ya. Dengan siapa di mana selanjutnya? Halo.
1: Halo, selamat siang. Musik Pelepas Lelah.
0: Iya, cakep.
1: Indah. Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah hari ini sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Senang dengarnya kalau
0: sehat.
1: Semua kru sehat, mendengar sehat.
0: Ya. Semoga sebaliknya ya Bang Ramadan.
1: Iya, amin. Terima kasih doa yang sama.
0: Sama-sama.
1: Iya. Terus apa namanya? Hari-hari apa? Oh, hari Rabu ya. Kemarin baru gabung dengan Kamal Jakarta ya. Kalau hari ini kan malamnya ya.
0: Iya, so nanti malam ini gabung Jakarta.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya ya.
0: Cuaca gimana di sana? Panas nggak? Dingin?
1: Sedang saja, nggak terlalu panas, tapi nggak hujan juga, tidak terlalu panas, tidak terlalu mendung juga, setengah-tengah kayaknya.
0: Oh, berarti sama ya, kurang lebih hari
1: sama
0: ini.
1: Sama ya?
0: Oh iya.
1: Baguslah untuk kerja, cocoklah.
0: Iya.
1: Saya request yang judulnya 1.2, ya. Saya sudah kirim ya, sudah masuk belum?
0: 1.2 di WhatsApp, coba lihat ya.
1: Belum masuk ya, nanti lihat saja ya.
0: Belum masuk.
1: Oh ya, nanti ntar masuk.
0: Mungkin
1: ya?
0: Dalam
1: perjalanan. Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Dari Ibu Wanusu ya, di Sambas, terima kasih. Kalau Ibu Wanusu, ingat di Pak Usu juga ya.
0: Sama ya namanya.
1: Sama Lanius juga di sana ya.
0: Di Sambas.
1: Iya. Sambas juga ya.
0: Betul.
1: Ayu Masohi ya. Pak Ayu ya, Masohi ya. Ibu ini Utri udah lama enggak kedengaran ya.
0: Ibu Utri. Sama, Ibu Utri kemarin gabung. Iya. Biasa sih.
1: Oh, ada ya.
0: Iya, biasa sih.
1: Oh, ya, sama Pak Pedi, Luhut ya. Cita Purnama Sari, Purnama Sari sih.
0: Cita Purnama Jang. Pro satu iya. Jakarta.
1: Ibu Purnama ya. Kan, Ibu Bunda Ima sama itu Ibu Gati ya. Bang Kris Hatta. Tetias ya, Bas Lambonggo, Bang Ahmad Irwan, Pak Iwan di Banda Aceh, Pak Nasrun, Bu Farida ya, Ibu Bunda Maria di Palembang, Bang ini juga udah lama Bang Bintang ya, sejak ulang tahun sampai sekarang belum kedengaran.
0: Belum, semalam ada kalau nggak salah ya, Ruang Rindu.
1: Oh iya kak.
0: Ada kalau nggak salah semalam.
1: Oke, baiklah yang penting ya. Garyanti ya, terus. Semua ada waktu ya, terbatas, dibagi-bagi ya.
0: Sip.
1: Semua dirangkul. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Ramadan di Sorong ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini masih menantikan partisipasi Anda. Tadi udah ada yang nabrak-nabrak ya, di line telepon maksudnya ya. Silakan. Waktu kita nanti kurang lebih 1 jam ya, pukul 13 kami hadirkan Dinamika Olahraga. Selamat siang, ada siapa di mana? Halo.
2: Selamat siang Kak, dari Andi Cakra di Jambi Kak.
0: Oke, sip. Bang Andi, bagaimana siang hari ini?
2: Suasana cerah sekali Kak, cerah hatiku.
0: Oke. Mau
2: Kakak gimana sana?
0: Gimana di sehat, sini? Kak. Baik, sehat.
2: Kalista Kak Yuli nih.
0: Kakak Indah siang hari ini.
2: Oh, Kakak Indah ya maaf. Sehat Kak Indah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya, mau lagu apa siang ini? Gimana?
2: Saya mau request lagunya dari Iwan Fals. Siapa di hatimu?
0: Aku di hatinya. Salam-salamnya Bang Andi.
2: Ya, salamnya pertama buat Dika di Teleabu, salam sehat, salam sayang, bahagia selalu di sana bersama keluarga, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Dika tidak melakukan hal yang tidak kakak inginkan Dika. Baik-baik saja sana di saya, ini lagu spesial buat Dika di Teleabu.
0: Okay.
2: Terus juga buatnya Ade Bintang di Teleabu. Sehat selalu di sana ya, panjang umur umur rezeki, hanya bintanglah yang bisa menerangi hati kakak beberapa hari ini. Ya, tanpa bintang kakak penuh kegelapan, kegalauan. Terima kasih bintang selalu melupakan kakak, Dan menerima telepon dari kakak. Terima kasih bintang yang ada di Teleabu. Semoga bintang bebek dari sana ya. Sehat selalu panjang umur rezeki. Terus buat Putra Tengah, buat Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Sutya, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Siat, Bu Farida, Bunda Natalia, Pak Junaidi. Terus buat Kakak Indah, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oke.
2: Pulangnya sehat sih Kak Indah.
0: Terima kasih. Iya. Selamat terima siang, kasih. Selamat siang. Terima kasih Bang Andi ya. Siapa di hatimu? Kalau Bang Andi sepertinya banyak sekali di hatinya ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini tadi Bang Ramadan sudah mengirimkan lagunya 1.2. Ini lagunya ya Kakak Indah, terima kasih. Sama-sama. Ada siapa selanjutnya MPL? Halo.
3: Halo.
0: Tes mic 1, 2. Dengan siapa di mana?
3: Dengan diriku.
0: Oke, Bang Luhut ya?
3: Ya,
0: oke, Tapanuli bagaimana?
3: Cuaca cerah.
0: Cerah ya?
3: Iya.
0: Kabar sehat?
3: Bukan, kabar sehat. Gimana sebaliknya?
0: Syukurlah, sebaliknya alhamdulillah sehat di hari ini dan ya berbahagia.
3: Ya, alhamdulillah kita semua sehat-sehat.
0: Amin.
3: Ya itu Bang Andi itu banyak di hatinya.
0: Lagunya, lagu apa sih yang ini MPL?
3: Dulu, Bidadari Tak Bersayap.
0: Bidadari Tak Bersayap?
3: Ya,
0: siapa?
3: Biara Ribovic.
0: Semua bidadari bersayap ya? Gimana cuma caranya? Gimana caranya mau terbang gak ada sayap ya?
3: Tunggu ayamnya dipotong terus diambil sayapnya.
0: Oke, sip. Dari Anji ya?
3: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
3: Salamnya yang pertama buat Mbak Indah, yang bertugas sampai tuntas dan berang semangat.
0: Oke.
3: Terus ada juga Ahmad Irwan atau Kang Fauzi. Ahmad Irwan itu Fauzi.
0: Oh, Pak Fauzi.
3: Iya, itu bukan dua orang.
0: Berbeda ya?
3: Iya, satu orang itu Ahmad Irwan sama Fauzi. Satu orang itu.
0: Oke.
3: Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Ramadan. Ibu Putri itu kemarin BNPL ikutan. Ada juga di Bunda Ima, Ibu Farida. Ada Bang Rimba, Rajaya, Bang Iman Bersemawe. Terus Putra Boben, Juanusi. Ada juga Bang Dei. Ada dan Pak Freddy. Ramadan dan semuanya saja lah gimana pun berada yang lagi pantas. Nah gimana ada lagu kan?
0: Ada, sip.
3: Oke, lagunya ditunggu.
0: Oke.
3: Dan lama bertemu sampai dengan. Selamat siang MPL, terima kasih. Horas.
0: Oke, Horas ya. Terima kasih Bang Luhut. Sehat selalu siang hari ini ya. Oke, terputus ya. Tadi yang sudah dalam antrian silakan ya. MPL siang ini menemani. Selamat siang MPL, halo. Ada siapa di mana?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Purnama?
4: Iya.
0: Iya, Mbak Purnama selamat siang. Apa kabar?
4: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
4: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Oke, bagaimana cuaca siang hari ini Mbak Purnama?
4: Cuaca di Sultan ini lagi hujan ini, lagi jernih.
0: Oke.
4: Okay. Ya, di tempat Purnama ini lagi hujan jernih gitu ya.
0: Oke. Okay. Sip, lagunya mau dengan lagu apa?
4: Lagunya Wali.
0: Dengan apa?
4: Lagunya Wali Sayang Mbak.
0: Oh sayang, dari Wali Sayang.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, sip dicarikan ya. Salam-salamnya Mbak ya, kirim, Purnama.
4: Kirim salamnya buat semuanya aja kentang kecar kecai ya. Mulai asam pacet, kentang kerasa salam. Lagunya ada nggak ya?
0: Baik-baik sayang dari Wali.
4: Iya, itu aja.
0: Oke. Oke, terima kasih.
4: Semoga selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Purnama ya. Suaranya begitu lembut, selembut sutra ya. Baik MPL, sudah mendengar ya, meremani suasana siang hari Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Serta untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagu mengudara, kita terima line telepon dulu ya. Selanjutnya siapa Diman? MPL, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra, apa kabar?
5: Datang baru nih, Mbak.
0: Stok lama ya?
5: Datang baru, stok baru,
0: stok lama. Oh, stok lama. Baru, oke. Okay. Dengan siapa kalau begitu, di mana?
5: Putra lah.
0: Oh, dengan Putra. Bukan Putra yang biasa?
5: Putra yang biasa.
0: Mm-hmm. Beda ya?
5: Dengan Putra, Mbak Indra.
0: Iya, dengan Putra. Ini Putra yang lama atau yang baru ya?
5: Putra lama ya.
0: Oh, Putra ya, lama. Sudah bilang toh, baru siang. Apa kabar gerangan?
5: Baik-baik
0: saja ya.
5: Tadi kan Mbak Purnama minta lagu baik-baik saja. Sayang, dari kita semua baik-baik saja.
0: Kita semua baik-baik saja. Sip. Syukurlah kalau begitu ya.
5: Mbak Indah sendiri kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kakak Indah baik hari ini.
5: Nah, hari ini baru tidak serak-serak ya.
0: Kemarin agak serak-serak ya.
5: Cuaca Tanah Merah bagaimana, Mbak Indah?
0: Seperti lagunya Tulus, monokrom. Jadi mendung ya, mendung panas, mendung panas.
5: Tidak hujan panas.
0: Tidak, hari ini mendung panas. Mendung panas ya.
5: Ya, semoga panas tidak lawan AC di ruangan.
0: Itu lagi. Mau bilang panas, tapi di luar panas loh.
5: Ya,
0: panas mendung sih.
5: Sampai melawan AC di ruangan.
0: Mm-hmm. Aman-aman. Sudah
5: ada masuk jalur sampai ini.
0: Ada Mbak Purnama, ada Ibu Anusu, ada Bang Ramadan di Sorong. Kemudian ada siapa tadi ya? Ada Bang Luhut di Tapanuli. Sudah gabung. Lumayan siang hari ini.
5: Bos-bosnya Bamban.
0: Gimana?
5: Banyak sih, ada mas-masnya, ada Bambannya.
0: Melengkap ya. Siang hari ini komplit seperti makan siang.
5: Cara-cara Mbak Indah suka makan siang?
0: Belum, siang belum. Tadi roti aja.
5: Coba sebentar lagi semua.
0: Iya, betul sekali. Oke, lagu apa siang ini?
5: Lagu di Jepun, aku bisa di roti.
0: Pilih sendiri boleh, ada juga yang disiapkan. Kalau mau.
5: Apa? Bunyikan suara hati saja.
0: Bunyikan suara hati.
5: Dari Obi Mesak.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
5: Lagunya untuk semua yang dengar siang hari. Dalam negeri dari Abang Satu. Teman-teman di SM di Benji sana lagi monitor, selamat.
0: Oke. Halo. Oke, sip. Luar biasa halus ya siang hari ini. Baik, sudah mendengar ya 7 lagu mengudara menemani Anda. Tadi terakhir setelah Mbak Purnama ada Bang Putra ya. Menemani suasana siang hari Anda. Selamat mendengarkan ya.

0: na makanan enak ini. Samakan ulah ah. Napasa su lapar lagi.
1: Elia, kau mau makan baru kau belum cuci tangan lagi.
0: Ah, cuci tangan lagi untuk apa? Saya kan tidak keluar rumah toh. Terus saya juga tidak pegang kotoran juga ah.
1: Bukan masalah dari luar, Lia. Mau habis dari luar rumah pun, tetap kau harus cuci tangan. Biar penyakit tidak melekati kau pu tangan itu. Apalagi kan kita mau makan, Lia.
0: Oh, begitu kah? Pantas, waktu saya selesai makan begini, saya perut langsung sakit. Oh ya sudah, Siska. Saya cuci tangan dulu ya, baru kita makan.

0: tangan sudah sih toh, kita makan sudah lihat.
1: Ayo, kita dong makan sudah.
0: Ayo, lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bapak Pendekul Siang. Semua MPL masih menemani siang hari Anda. Dan untuk Anda juga siang hari ini ya, sedang menikmati santap siangnya. Pukul 12 lebih 30.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Pukul 12 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Menyusul lagu requestan Mbak Purnama ya. Ada Wali dengan Baik-Baik Sayang. Kemudian tembang terakhir requestan Bang Putra ya. Ada Obi Mesak dengan Bunyikan Suara Hati. Pesan singkat dari Bang Bintang sekaligusnya di Palu. Menjelang Idul Adha saya ucapin minal aidin. Wal faizin, mohon maaf lahir batin. Siapa tahu ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Maaf ya buat semuanya. Oke. Baik Bang Bintang ya, sudah hilang di udara. Dinantikan nanti di Prodangdut ya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Prosatan RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, sudah pukul 12 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus tadi teman terakhir requestan Anda yang hari ini sudah mengudara ke mana tadi? Ke Sambas, kemudian juga ke Sorong, kemudian juga ke mana lagi tadi ya. Semua pendengar setia RRI Bovendigul yang mendengarkan melalui radio visual kami RRI Digital. Terima kasih sekali lagi ya. Untuk Anda yang sudah bergabung dalam segmen MPL edisi hari ini ya, Selasa 20 Mei 2026. Baik pendengar ya, sekaligus menutup perjumpaan kita siang hari ini ada Mahalini dengan Melawan Restu jelang penyampaian warta berita Dinamika Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 13. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung. Dan mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diputarkan lagunya ya, yang sudah mencoba request yang hari ini ataupun terhubung bersama kami di line telepon ya. Nantikan terus MPL di pukul 12 ya, musik pelepas lelah menemani Anda setiap hari. Selamat siang untuk Anda semua, sampai jumpa lain kesempatan ya dalam segmen MPL berikutnya. Selamat beristirahat saudara ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Kalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah.
Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia
adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan
inovasi, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie.
Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada! Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? SLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Stellar 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun? Itu kalau nggak di reshuffle. Benar enggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Tarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan, sore kita sudah pernah capek. Ini, hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian. Pengusaha dan pemerintah harus. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial.
supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu.

Makmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, perhatikan, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membuat negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan. Dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian. Produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian. Kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian,

masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil
realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada goyong. Kita percaya kepada saling mendukung itu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi, kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita
disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau.
jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa. Waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Siombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudi, dia juga mendengar program demikian tadi telah disampaikan terkait dengan APBN 2027. Jadi sampaikan oleh Nasrul oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah tadi setelah headline atau pembicaraan terkait dengan hal tersebut ini dapat kami sampaikan bahwa kalau negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini diangkat 62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, harus ini juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, rutin juga terlihat terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nanti akan dijaga berada pada 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, perlu tidak juga mendengar Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, perlu tidak juga mendengar kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga diperkirakan 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
3: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen yang ini masih terpantau ramai untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf, dan juga awak media yang keluar masuk kawasan gedung parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan, dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahrotin Ojana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Elina Zahra melaporkan. Elina.
4: Ya, pendengar, usai mengikuti rapat paripurna ke-19 DPR RI pagi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam rapat paripurna memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pidato Presiden Prabowo turut menjawab perhatian pelaku pasar dan investor terhadap likuiditas, stabilitas, dan kesinambungan fiskal Indonesia. Said juga menyebut Presiden Prabowo menyoroti tekanan geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Selain itu, ia berharap Bank Indonesia dapat merespons gejolak nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga. Berikut pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah.
5: Saya sungguh berharap Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa suku bunga kita sejujurnya bisa naik di 50 atau 75 basis point dan kemudian kejolak rupiah. Pasti bahwa
4: Ya, pendengar, selain menyoroti arah kebijakan fiskal tahun depan, Ketua Bangga DPR RI juga menyoroti kondisi APBN 2026 yang menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Said mengatakan defisit APBN pada kuartal pertama terjadi karena pemerintah melakukan percepatan realisasi belanja negara di awal tahun. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat dikelola hingga akhir tahun anggaran. Banggar DPR RI juga memperkirakan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,55 hingga maksimal 2,6%. Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit APBN sebesar 3%. Saya juga menyatakan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal nasional. Ia menilai pengelolaan fiskal pemerintah masih berada dalam kondisi yang terkendali. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Elena Zahra untuk laporan yang Anda sampaikan di siang hari ini. Dan Presiden juga menaruh perhatian terkait dengan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang mencapai 343 miliar US dollar atau setara dengan 6.069 triliun selama 22 tahun. Bahkan disebutkan kebocoran itu terjadi melalui praktik under invoicing ekspor. Dan Presiden juga menyebut praktik tersebut sebagai fraud atau penipuan yang merugikan negara. Pemerintah akan memperketat pengawasan ekspor dan juga akan memperketat penerimaan negara. Pemerintah mengungkap 3 komoditas strategis yang menghasilkan devisa sekitar 1.100 triliun rupiah pada 2025, yaitu sawit, batubara, dan ferroalloy. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa sawit menghasilkan devisa sekitar 23 miliar US dollar, batubara 30 miliar US dollar, dan ferroalloy menghasilkan sekitar 16 miliar US dollar. Kami bergabung kembali dengan reporter kami yang akan menggambarkan suasana jalanan di Gatot Subroto Jakarta yang terpantau ramai lancar pasca sidang paripurna di gedung DPR RI yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
6: Ya, baik, pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di Pro Dangdut ya, untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Dan semoga saat ini pendengar saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Untuk yang ingin bergabung di Pro Dangdut kali ini, Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811 4954 333, ataupun di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp ya di 0811 4988 222. Saya sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat. Dengan siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita, Kak Ana, dari Andi di Jambi, Kak.
1: Andi di Jambi, apa kabar siang ini, Andi, sehat?
2: Alhamdulillah, suasana di sini cerah sekali, secara hatiku, Kak Ana.
1: Aduh, syukur kalau begitu ya.
2: Andi, Kak Ana gimana? Ya, ya, saya. Saya
1: juga. Kayak di absen aja ini ya. Oke deh, langsung aja request lagu apa ini, Andi?
2: Saya minta lagu dari Maggie Z, Tanda Cinta.
1: Tanda Cinta, oke, nanti yeah, dicari ya. Salam-salamnya dulu buat siapa?
2: Salamnya pertama-tama buat Dika di Teleabu. Salam sehat, salam sayang buat Dika. Kalau lagi monitor sama monitor, semoga baik-baik saja Dika di sana. Tidak terjadi hal-hal yang saya inginkan Dika. Ya, sehat selalu bersama keluarga, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ingat pesan kakak, jangan selalu lakukan hal-hal yang tidak diinginkan kita. Terus buatnya Putra Tengah, buatnya Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Kiat, Bunda Natalia, Bunda Farida. Terus buat Kak Ana, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Nah, bilang itu kakakku di Sulawesi, Kak Ana. Nah, bilang itu kakakku dari Sulawesi. Andi.
1: Oh.
2: Andi. Dede. Kenapa, Mi? Tidak menikah-menikah.
1: Aduh.
2: Selalu tuh kakak dengar itu. Nah, bilang itu cewek. Selalu tuh kata mamu, selalu sayang kepadamu. Kenapa kau tidak menikah dengannya?
1: Nah,
2: tidak sih, kakak. Saya jawab. Banyak faktor kakak, terlalu banyak penghalang, tembok yang tinggi memisahkan saya dengan dia begitu.
1: Aduh.
2: Nah, bilang kasihan tuh Andi, kita jauh. Kakak selalu monitor di sana.
1: Oh, iya ya.
2: Kalau ada kamu, kakak datang ke Jambi, siap datang ke Jambi, nah bilang itu kakakku.
1: Andi, ya, lagunya ya, tuh ya, Tanda Cinta tuh penyanyi ada Maggie Z, ada Caca Handika. Mau yang penyanyi siapa ini?
2: Maggie Z aja.
1: Oke deh, nanti dihadirkan ya.
2: Ya, buat kakak ya, selalu panjang umur murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Pulangnya hati-hati kakakku.
1: Siap, terima kasih sudah bergabung.
2: Selamat siang
1: ya,
2: kakak, ya.
1: Oke, selamat siang juga Andi. Kemudian menyapa satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan
3: halo,
1: siapa di mana?
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Purnama Sarika.
3: Iya, betul sekali Kak Ana.
1: Oke, apa kabar Purnama Sari? Sehat Purnama Sari?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Syukurlah kalau begitu ya. Requestnya apa siang ini?
3: Boleh request lagunya Kak Lesti?
1: Boleh, yang judulnya apa?
3: Sekali Seumur Hidup.
1: Sekali Seumur Hidup. Salam-salam dulu buat siapa nih?
3: Kirim salamnya ada Ibu Aku, ada Ibu Farida, ada Abang Andi Bakana, ada Kak Ramadan, ada Bang Lufut. Semuanya ada cinta sekali. Buat Kak Ana, semoga saya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Purnama Sari yang sudah bergabung ya. Lagunya Maggie Z, Tanda Cinta, disusul nanti ya Sekali Seumur Hidup kami hadirkan untuk menemani Anda siang hari ini. Dan mendengar kami juga masih nantikan ya partisipasinya yang lagi disibukkan dengan berbagai aktivitas, apalagi setelah tadi sudah beristirahat sejenak, sudah mengisi energi, kemudian kembali disibukkan lagi dengan aktivitasnya ya. Semoga segala aktivitas, segala pekerjaan Anda hari ini bisa terselesaikan dengan baik dan juga dengan lancar.

0: Bergabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Halo, halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ana.
0: Dangdut adalah kita dengan Ibu Manusu.
1: Iya.
0: Sehat, Bu, ya.
1: Iya, saya mau request lagu, Mbak Ana.
0: Apa ini, Bu, lagunya?
1: Lagunya 10 Macam Kamu dari Mansur S.
0: Oke, salam-salam dulu buat siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, Ibu Ica, Wan, Pak Fauzi, Bang Len, Mas Prabu, Kakak Pias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Perata, Bang Putra, Mbak Dina, Bunda Ima, Bang Nasrun, Kak Usu Busri, buat Lanius, yang lain di rangkul aja Mbak, dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanusu. Kemudian menyapa juga ada satu penelpon, ada Pak Lanius ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini Mbak Indah kan ya?
0: Dengan Ana nih, Pak.
2: Oh, iya. Gitu. Ya, salam. Maaf kalau sebut nama, salah satu nama.
0: Nggak apa-apa.
2: Saya pikir Mbak Indah. Nggak apa-apa. Kan nggak kena sanksi kok ya.
0: Oh, iya dong. Nggak lah. Sehat, Pak Lenius.
2: Kalau ini... Puji Tuhan sehat, cuacanya juga cerah hari ini di Sambas, Subah sama Kalimantan Barat nih gitu.
0: Oh, oke, baik.
2: Oke lah, ini kita mempersingkat waktu aja. Lagu sendiri ya?
0: Iya, boleh. Requestnya.
2: Dari ini, dari Alam, judulnya Cindy.
0: Dari Alam, Cindy ya?
2: Iya, Cindy. Oh, Cindy gitu.
0: Oke, dicari dulu kalau gitu.
2: Ya, salamnya kita rangkul aja, salam kompak aja, salam buat itu tadi ada Wan Usu di Sejangkung Sambas ya, sama dengan saya juga itu. Cuman lain kabupaten, lain kecamatan begitu,
0: okay.
2: Mbak. Begitu. Ada lagunya?
0: Ada lagunya, nanti dihadirkan ya, ditunggu ya.
2: Dengan Mbak siapa tadi namanya? Lupa.
0: Dengan Ana nih.
2: Oh, Mbak Ana. Oh, Mbak Ana gitu lagi. Apa sih itu ya? Gitu ya. Oke, okay, skating ya. Yuk, terima kasih. Yeah. Selamat siang buat kita.
0: Iya, selamat siang, terima kasih sudah bergabung siang ini. Ya, pendengar, sudah di pukul 14 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Saya baca juga ada satu pesan singkat dari Dika ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Dika. Mau request lagu dari Idul, dari Alia dan Rifanka, judulnya Lacidu. Salamnya buat Andi Cakrawinata di Jambi, buat Ibu Tri sekeluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, buat Kakak Tias, buat Bang Nasrun, Bang Irwan, Pak Usu, Pak Widi, Bunda Sofia di Makassar, buat Putra Tengah, dan semuanya aja. Oke, terima kasih Dika sudah bergabung. Nanti jika masih mencukupi begitu ya waktunya, nanti dihadirkan lagunya. Baik, kita langsung ke lagu dulu pendengar ya. Ada Mansur S, 10 Macam Kamu, disusul lagunya dari Alam dengan Cindy.

Ya, pendengar, sudah di pukul 14:49 waktu Indonesia Timur dan kita sudah sampai di penghujung acara Pro Dangdut ya. Untuk edisi di hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya, tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 15 seperti biasa kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita lintas Tanah Papua, nantinya bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura ya. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi. Dan menutup jumpa di acara Pro Dangdut siang hari ini, hadir satu lagu yang di request oleh Dika ya, Lasyedu dari Indo Alia dan Rifanka, kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Polisi tetapkan 17 tersangka dalam kasus kerusuhan Stadion Lukas NMB usai laga Persipura versus Adiaksa FC. PLN dan Zinam 17 Cendrawasih tertibkan pemakaian listrik di fasilitas militer Jayapura. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Faiza Sintia. Aparat kepolisian menetapkan 17 orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pada pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
2: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura dikumpulkan sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
1: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
2: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura. Dengan rincian, 17 unit sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
1: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura mulai menyalurkan dana otonomi khusus atau OTSUS tahap pertama tahun 2026 kepada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Total dana yang disalurkan lebih dari 71 miliar rupiah untuk mendukung program prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pelaksana tugas Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Jayapura, Francina Tuange, mengatakan dana OTSUS 1% tahap pertama yang disalurkan merupakan 30% dari total alokasi tahun 2026. Dana tersebut terdiri dari OTSUS Block Grant 1%, OTSUS Specific Grant 1,25%, serta dana tambahan infrastruktur atau DTI. Secara keseluruhan, pemerintah Kota Jayapura menerima dana OTSUS tahun 2026 sebesar sekitar 196 miliar rupiah. Dana itu dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis pada 16 OPD, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, hingga Dinas Tenaga Kerja. Fransina menambahkan pencairan tahap kedua sebesar 45% baru dapat dilakukan apabila pemerintah daerah telah memenuhi syarat administrasi dan realisasi anggaran.
3: Jadi untuk total keseluruhan otsus yang dicairkan sebesar 24.566.237.770 rupiah. Nah, itu terdiri dari untuk otsus 1% dari 71.793.177.000 sudah disalurkan 30% sebesar 17.303.668.000 rupiah. Dan untuk itu untuk yang otsus 1%.
0: Selain itu, pemerintah Kota Jayapura juga masih menunggu regulasi baru terkait mekanisme penyaluran dana otsus hasil rapat koordinasi di Timika guna memastikan penggunaan dana lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Pemerintah Kota Jayapura berharap penyaluran dana otsus dapat mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. PLN UP3 Jayapura bersama Zidam 17 Cendrawasih lakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: PLN UP3 Jayapura bersama Sidam 17 Cendrawasih melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Pemeriksaan dilakukan setelah 4 kebakaran terjadi di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih dalam setahun terakhir. Manajer PLN UP3 Jayapura Heri Sutikno mengatakan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL tidak hanya fokus pada pelanggaran listrik tetapi juga upaya mitigasi kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai standar. Pemeriksaan dilakukan di kompleks Kodam, perumahan Korem, Ajen, hingga perumahan Zeni di Waina.
5: Barangkali ketika desain atau setting daya dari yang dulu-dulu mungkin dengan sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, maka oh ternyata memang perlu tambah daya untuk rumah dinas atau rumah atau kantor yang disebutkan, ya kita bisa sesuaikan, kita bisa berikan hasil penilaian kita atas beban-beban peralatan-peralatan yang baru, sehingga kedepannya kami bisa dari PLN bisa memberikan kenyamanan untuk menikmati listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya.
6: Sebelumnya pelaksanaan ini atau temuan pelanggaran yang ditemukan di lapangan paling banyak apa?
5: Seperti yang tadi disampaikan, ada yang sambung langsung dari kabel PLN, kemudian ada yang dilakukan pembesaran daya. Mungkin saja saat itu dulu bebannya karena sudah tambah-tambah beban, peralatan elektroniknya juga semakin maju, maka dilakukan penggantian MCB, namun tidak disampaikan ke PLN.
4: Kira-kira. Sementara itu, dan Sidam 17 Cendrawasih Kolonel CZI Irsat Wiliarto mengatakan, kegiatan tersebut penting untuk melindungi personel maupun aset TNI dari risiko kebakaran akibat penggunaan listrik yang tidak prosedural.
7: Ini adalah upaya dari mitigasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kalau di kami ya untuk mitigasi personel maupun aset. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang di luar prosedural dalam penyambungan listrik maupun dalam penggunaan listrik yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, karena di sini dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini sudah ada 4 kebakaran di Kodam Cendrawasih ini. Ya ini tentunya yang pertama memang merugikan secara aset, rumah dinas itu juga menjadi kebakar. Karena memang dalam 4 kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Tapi kalau misalnya itu menimbulkan korban jiwa, itu yang akan tentunya lebih merugikan lagi, ya kan? Personil kita kehilangan. Ya alhamdulillah personil tidak ada, tapi kerugian aset ini ya cukup besar juga.
4: Irsat mengatakan kegiatan penertiban dan pemeriksaan instalasi listrik menjadi langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan satuan. Diketahui kegiatan pemeriksaan instalasi listrik berlangsung selama 3 hari sejak Senin hingga Rabu dengan melibatkan tim PLN dan Sidam 17 Cendrawasih. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Bidang Laboratorium Forensik Bidlab for Polda Papua menggelar pelatihan digital forensik dengan tema penguatan kapasitas personil laboratorium forensik dan penyidik dalam penanganan serta analisa barang bukti digital. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Lab for Polda Papua, AKBP Igede Suhartawan, serta diikuti personel penyidik dan penyidik pembantu dari jajaran Satuan Kerja Polda Papua dan Polres Jajaran. Kabid Lab for Polda Papua AKBP Igede Suhartawan mengatakan pelatihan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi atau cybercrime yang semakin kompleks. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat pemahaman personil terkait prosedur penanganan dan analisa barang bukti digital sesuai standar pemeriksaan forensik modern. Ditambahkan saat ini bidang Lapor Polda Papua saat ini telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Untuk itu, akreditasi ini harus didukung oleh pengembangan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya, sehingga kualitas pelayanan laboratorium forensik, khususnya pada bidang digital forensik, bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu juga, lanjut AKBP Igede Suhartawan, pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan penambahan ruang lingkup akreditasi digital forensik di lingkungan Bidlapor Polda Papua. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Siaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Dipol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Ya baik pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya dari Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, yang mengajak para pelaku usaha di Kota Jayapura untuk taat membayar pajak daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan tatap muka Wali Kota bersama wajib pajak daerah yang digelar pemerintah Kota Jayapura. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Rory Koni Huai, mengatakan kegiatan tatap muka dilakukan untuk mendengar langsung saran, masukan hingga kendala yang dihadapi wajib pajak terkait penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2023.
1: Dari hasil omset di dalam omset itu adalah hasil dari pertransaksi. Hasil transaksi itu 10% dari pertumbuhan. Nah, ya jadi lebih 10% dari pertumbuhan. Sedangkan yang perlu diperhitungkan di dalam harga omset sehari, khususnya dalam keringan. Jadi bagaimana kita wajib pajak jangan dipukul ya di keringanan juga ini dengan kedudukan dari pertumbuhan. Kalau dia biasanya
0: ya, sementara itu Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menegaskan pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.
2: Kepada Bapak Ibu masyarakat pelaku bisnis tentang visi dan misi atau kebijakan-kebijakan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai yang akan pemerintah lakukan. Yang kedua, dari pihak masyarakat, tatap muka ini merupakan wadah wahana menyampaikan aspirasi, informasi, dan komunikasi timbal balik tentang permasalahan dan harapan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh informasi yang berkualitas sebagai input masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan pro kepada masyarakat.
0: Abisai juga mengingatkan, pajak restoran dan hotel pada dasarnya berasal dari masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Sehingga para pelaku usaha hanya berkewajiban menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah. Menurutnya, di tengah penurunan APBD dan kebijakan efisiensi anggaran, dukungan para wajib pajak sangat dibutuhkan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi antara pemerintah dan wajib pajak terus terjalin demi mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrikus Maklarimbun memimpin upacara serah terima jabatan Kasat Reskrim, Kapolsek Jayapura Selatan, Kapolsek Abepura, Kapolsek Muara Tami, dan penyerahan jabatan Kapolsek Jayapura Utara. Pejabat yang diserah terimakan adalah Kasat Reskrim dari AKP Laurentius Waine ke AKP Alam Syah Ali, Kapolsek Jayapura Selatan dari AKP M. Lalang ke AKP Zakarudin, Kapolsek Abepura dari Kompol Yulianus Samberi ke Kompol Paulus Hilapok, Kapolsek Muara Tami dari AKP Zakarudin ke AKP Guntur Antonius Napi Tupulu, dan Kapolsek Jayapura Utara yang dijabat oleh pejabat baru AKP Franky Rumbiak menggantikan pejabat lama AKP Rudi Frishan yang sudah purna tugas. Kombespol Fredrikus Makarimbun mengatakan serah terima jabatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari dinamika organisasi dengan siklus sumber daya manusia. Kepada pejabat baru, mereka diminta segera menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada di Kota Jayapura sehingga dapat menjawab tantangan tugas yang ada, sebab diketahui bahwa Kota Jayapura memiliki tantangan tugas yang cukup besar sejalan dengan jumlah penduduk yang juga cukup besar. Kepada pejabat yang lama, Kapolres Jayapura Kota memberikan apresiasi atas dedikasi yang sudah ditunjukkan ketika bertugas di lingkup Polresta Jayapura dan menjadikan itu sebagai pengalaman dalam menjalankan tugas di tempat yang baru. Gubernur Papua Matius Fakiri melakukan penanaman padi perdana di Kampung Baino Jaya, Distrik Oudate, Kabupaten Waropen. Penanaman dilakukan di lahan sawah rakyat seluas 100 hektar sebagai awal program cetak sawah yang ditargetkan mencapai 700 hektar. Gubernur mengatakan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan kini menjadi penggerak ekonomi baru di Papua. Program cetak sawah di Waropen juga masuk dalam program strategis nasional yang didukung pemerintah pusat. Menurut Fakiri, keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah daerah memanfaatkan berbagai program nasional untuk masuk ke Papua. Selain pengembangan padi, pemerintah juga mendorong komoditas lain seperti kelapa, kakao, kopi, singkong, hingga tanaman jarak. Iya, baik mendengar, kita beralih ke berita olahraga. Komisi Pemilihan PSSI Papua resmi ditunda sementara seluruh tahapan pemilihan Ketua PSSI Papua 2026-2030. Berikut laporan Naldi Kesolia.
3: Komite Pemilihan PSSI Papua menghentikan sementara seluruh tahapan pemilihan Ketua PSSI Papua periode 2026-2030. Langkah ini terpaksa ditangguhkan demi mematuhi regulasi setelah pihak komite melakukan koordinasi dengan PSSI Papua serta PSSI Pusat. Ketua Komite Pemilihan Ferdinand Risamasu menjelaskan penundaan ini dilakukan menyusul adanya kendala masa jabatan Ketua PSSI Papua yang segera berakhir pada 6 Juni 2026. Sedangkan Kongres Pemilihan Ketua baru akan digelar pada 20 Juli mendatang. Menurutnya, jeda waktu ini dinilai krusial dan berpotensi menimbulkan masalah legalitas.
4: Tetapi ketika kita harus mengumumkan, semua yang kita lakukan ini kan kita berkoordinasi, berkonsultasi dengan PSSI Provinsi Papua sebagai pemberi mandat. Setelah itu dikonsultasikanlah PSSI Provinsi Papua itu dengan di Jakarta, PSSI Pusat. Nah, ada satu hal yang menjadi krusial ketika jabatan dari Ketua PSSI Provinsi Papua itu dia harus berakhir di tanggal 6 Juni. Hal itu mengakibatkan dia akan menjadi janggal dengan pelaksanaan ini dan ada beberapa hal lain lagi. Sedangkan waktu kongres kita di sini tanggal 20 Juli. Nah, dengan demikian, setelah kami berkonsultasi dengan teman-teman di Provinsi Papua dan mereka berkonsultasi dengan teman-teman di PSSI Pusat, maka saran dari PSSI Pusat, karena mereka harus menyurat ini, diminta untuk ke PSSI Papua bersurat dulu ke PSSI Pusat. Nah, surat ini sedang ongoing ke sana. Kami bilang kalau begitu kami tidak bisa melanjutkan tahapan.
3: Menyikapi situasi tersebut, Komisi Pemilihan juga telah menyarankan PSSI Papua untuk mengirimkan surat resmi guna meminta petunjuk teknis. Selain masalah masa jabatan ketua, PSSI juga tengah melakukan verifikasi ulang terkait kelengkapan data pemilih atau voter dan syarat bakal calon maupun menunggu hingga adanya keputusan tertulis dari PSSI Pusat.
4: Nah, dengan demikian, dengan tahapan-tahapan seperti itu, kami memanggil semua tim sukses dari masing-masing calon, bakal calon, untuk kita memberikan keterangan terkait dengan alasan-alasan penundaan tahapan. Salah satu hal yang prinsip adalah, dan juga ada hal prinsip lain ya, tapi nanti itu nanti ditanyakan di teman-teman di ASPROK terkait dengan status UTS dan lain sebagainya. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi nanti sampai kapan nanti kita akan menunda ini? Sampai dengan datangnya surat dari PSSI Pusat terkait dengan petunjuk yang kami minta dalam rangka menyikapi berakhirnya masa jabatan Ketua PSSI Provinsi Papua yang akan berakhir tanggal 6 Juni bulan depan.
3: Sebelumnya diketahui terdapat 3 bakal calon yang telah mendaftarkan diri bertarung memperebutkan kursi PSSI Papua. Ketiganya adalah Abi Serolo sebagai wali kota Jayapura, J. Kamasan Komboy, mantan pemain Persipura Jayapura, dan Matius Fakiri sebagai gubernur Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Ya saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi di sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Ngobrol Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigo. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Saat ini sudah pukul 15 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore. Selamat beraktivitasnya ataupun di sore hari ini yang sudah siap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing ya, selepas menyelesaikan pekerjaannya di hari ini. Jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu supaya tidak ada yang ketinggalan. Kami akan hadirkan menemani Anda lagu-lagu pilihan.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
8: Sudah

Ya, pendengar, pukul 15:51 waktu Indonesia Timur yang menjelang waktu pulang kerja. Terkadang yang paling dibutuhkan ya bukan cuma kendaraan yang lancar, tetapi juga kondisi tubuh dan pikiran yang tetap nyaman sampai tiba di rumah nanti. Nah, untuk Anda pendengar yang sore hari ini masih menyelesaikan pekerjaan ya, jangan lupa cek kembali barang bawaan sebelum beranjak pulang. Pastikan dompet, pastikan ponsel, kunci kendaraan dan dokumen-dokumen penting sudah tersimpan dengan aman, supaya perjalanan nanti lebih tenang dan tidak perlu untuk bolak-balik mengambil yang ketinggalan ya ke kantor. Kami masih temani Anda sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan, dan nanti kami juga akan hadirkan informasi menarik untuk Anda.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban.

Pendengar, selepas pulang kerja biasanya ada yang langsung rebahan sambil melepas penat ya, setelah menjalani pekerjaan yang berat. Ada juga yang memilih langsung mandi supaya badan terasa lebih rileks. Namun pendengar, ada juga yang mempunyai kebiasaan sederhana selepas pulang kerja, seperti misalnya mendengarkan musik, menyeduh kopi ataupun teh hangat ya, sambil scrolling media sosial. Nah, ini biasanya hal-hal kecil seperti itu ya, ternyata juga bisa membantu untuk memperbaiki suasana hati, apalagi setelah menjalani hari yang cukup padat. Yang paling penting, jangan lupa tetap menjaga waktu istirahat di malam hari nanti ya, supaya besok bisa kembali untuk menjalani aktivitas, kembali beraktivitas dengan tubuh yang lebih segar serta pikiran yang lebih siap. Kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Simbol persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

pendengar barangkali bagi Anda di sore hari ini selepas pulang kerja lalu ingin berolahraga begitu ya. Nah, alternatifnya bisa dengan jogging. Pendengar, jogging di sore hari bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk mengembalikan energi apalagi setelah seharian beraktivitas. Untuk Anda barangkali yang sejak pagi ya disibukkan dengan pekerjaan, duduk terlalu lama di kantor ataupun menghadapi rutinitas yang cukup padat, jogging ringan ternyata mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh. Selain untuk membantu melancarkan peredaran darah, jogging juga bisa membuat otot-otot tubuh yang tegang menjadi lebih rileks. Tidak heran kalau setelah jogging badan akan terasa lebih ringan dan pikiran juga lebih segar. Menariknya lagi pendengar, olahraga seperti jogging bisa membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Saat tubuh bergerak ya, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang membantu memberikan rasa nyaman dan tenang. Jadi meskipun awalnya terasa lelah sepulang kerja, nah setelah jogging justru beberapa orang ya merasa moodnya menjadi lebih baik. Tidak harus jauh ataupun jogging terlalu lama, cukup sekitar 20-30 menit dengan kecepatan santai juga sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan. Pendengar, selain itu ya, jogging sore juga baik untuk menjaga stamina dan juga kualitas tidur di malam hari. Tubuh yang aktif bergerak biasanya lebih mudah beristirahat dengan nyaman dibandingkan dengan terlalu banyak duduk ataupun langsung rebahan ya selepas pulang kerja. Yang penting jangan lupa untuk tetap memperhatikan kondisi tubuh, gunakan pakaian yang nyaman, cukupi kebutuhan air putih setelah berolahraga. Karena menjaga kesehatan tidak selalu harus dengan cara yang berat ya, karena terkadang juga bisa dimulai dari langkah-langkah kecil, misalnya seperti jalan kaki ataupun jogging santai di sore hari. Kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan hingga di pukul 17 nanti ya, kami akan ajak Anda mengikuti warta berita daerah Bovendigul.

RRI dengan esensi buku. Buku Good Habits, Bad Habits adalah buku yang ditulis oleh Charles Duhigg yang dirilis pada tahun 2020. Buku ini memberikan panduan yang berdasarkan bukti ilmiah untuk mengubah kebiasaan kita. Penulis Charles Duhigg, seorang jurnalis dan peneliti, menggali berbagai penelitian dan studi ilmiah tentang kebiasaan manusia. Ia menguraikan bagaimana kebiasaan terbentuk dalam otak kita, serta mengapa kita seringkali sulit mengubah kebiasaan buruk dan membuat kebiasaan baik tetap bertahan. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah konsep loop kebiasaan yang terdiri dari 3 komponen: pemicu, rutinitas, dan hadiah. Duhigg menjelaskan bagaimana kita dapat memahami dan memanfaatkan loop kebiasaan ini untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kita. Buku ini juga membahas peran motivasi, disiplin diri, dan kekuatan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menguraikan berbagai strategi yang dapat membantu kita mengatasi hambatan yang sering kali menghalangi perubahan kebiasaan. Selain itu, Good Habits, Bad Habits mengambil pendekatan yang sangat ilmiah dengan mengacu pada penelitian psikologi neuroscience dan ilmu perilaku. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk pembaca yang ingin memahami lebih dalam mengenai kebiasaan dan perubahan perilaku. Buku ini juga memberikan banyak contoh kasus nyata dan studi kasus yang menjelaskan bagaimana orang-orang berhasil mengubah kebiasaan mereka, serta mengapa beberapa usaha perubahan kebiasaan gagal. Ini memberikan wawasan berharga bagaimana kita dapat menghadapi tantangan yang muncul saat berusaha menciptakan kebiasaan baik yang berlangsung. Keseluruhannya, Good Habits, Bad Habits adalah panduan yang kuat dan terinformasi dengan baik tentang ilmu di balik pembentukan dan perubahan kebiasaan. Buku ini memberikan alat dan pemahaman yang dapat membantu kita membuat perubahan positif yang berkelanjutan.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimen.

0: aku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
1: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menangis.

Ya, pendengar, selain berolahraga, jogging ya, sepeda juga tidak kalah memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya bisa membantu untuk menjaga kesehatan jantung serta melancarkan peredaran darah. Saat mengayuh sepeda, otot kaki dan tubuh akan ikut aktif bekerja sehingga stamina perlahan terlatih. Tidak hanya itu, pendengar, bersepeda juga ternyata bisa membantu untuk membakar kalori serta menjaga kebugaran tubuh jika dilakukan secara rutin. Maka dengan durasi yang singkat sekitar 20 sampai dengan 30 menit saja, tubuh sudah bisa merasakan manfaatnya. Selain manfaat fisik, bersepeda sore juga baik untuk kesehatan pikiran. Suasana jalanan di sore hari, udara yang lebih sejuk dan aktivitas bergerak santai ya bisa membantu untuk mengurangi rasa penat apalagi setelah bekerja. Banyak orang merasa pikirannya lebih tenang, suasana hati juga menjadi lebih baik setelah bersepeda. Jadi kalau sore hari ini masih bingung ingin melepas lelah dengan cara apa, nah mungkin bersepeda santai ya bisa menjadi pilihan sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat sekaligus juga untuk menikmati waktu menjelang malam. Kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan, kita dengarkan lagunya dari Armada featuring dengan Marcel.

Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di

lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion usai akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola.

Ya, pendengar, barangkali bagi Anda sore hari ini yang merencanakan olahraga senam begitu ya. Nah, tentu banyak cara sederhana pendengar ya untuk menjaga tubuh tetap aktif selepas beraktivitas seharian. Salah satunya yaitu lewat senam. Menariknya pendengar, senam mempunyai banyak jenis yang bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan serta kondisi tubuh. Ada senam aerobik identik dengan gerakan yang energik mengikuti musik. Senam ini bermanfaat untuk membantu meningkatkan stamina, melatih kesehatan jantung, sekaligus membantu membakar kalori. Nah, ini cocok ya untuk Anda yang ingin tubuh tetap bugar dan lebih bersemangat setelah bekerja. Selain itu pendengar, ada juga senam perenggangan atau stretching yang gerakannya lebih ringan dan lebih santai, dan jenis senam ini bermanfaat untuk membantu mengurangi pegal pada otot terutama di bagian leher, di bagian punggung dan bahu akibat terlalu lama duduk ataupun bekerja di depan komputer. Walaupun terlihat sederhana, stretching cukup efektif untuk membantu tubuh terasa lebih rileks dan nyaman menjelang malam hari. Tidak kalah populer, ada juga senam zumba yang memadukan gerakan olahraga dengan irama musik yang ceria. Selain menyehatkan tubuh, senam seperti ini juga akan membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Banyak orang merasa lebih segar ya pendengar, dan juga kembali berenergi setelah mengikuti senam dengan musik yang menyenangkan. Sementara untuk Anda pendengar, barangkali yang ingin olahraganya lebih tenang, nah senam yoga ringan bisa menjadi pilihan. Gerakannya membantu melatih keseimbangan tubuh, mengatur pernafasan, sekaligus bisa membantu pikiran lebih rileks. Jadi apapun jenis senamnya, yang paling penting yaitu rutin bergerak dan menyesuaikan olahraga dengan kemampuan tubuh supaya kesehatan tetap terjaga ya di tengah aktivitas sehari-hari. Kami masih temani Anda dengan dua lagu pilihan. Kita jelang sesaat lagi pukul 17 kami akan ajak Anda mengikuti warta berita daerah Bovendigul.

0: Pembukaan di depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigo menyampaikan warta berita. 118 tahun bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peningkatan SDM di Papua khusus Bovendigo masih tetap. Warta berita selengkapnya edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Fana Octavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. 118 tahun bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peningkatan SDM di Papua khusus Bovendigo masih stagnan. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
1: Indeks pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigo saat ini belum begitu nampak. Bahkan capaian ukuran yang mau ditargetkan untuk konsep strategi pengembangan SDM di Bovendigo tidak ada, sehingga kebutuhan akan menduduki posisi strategi di birokrasi pemerintahan maupun dunia kerja lainnya. Bovendigo belum mampu untuk bersaing secara baik. Hal ini ditegaskan Ketua Kelompok Khusus DPRK Bovendigo, Martin Luther Wambarop.
2: Saya berharap pemerintah tidak berdiri sendiri, harus bergandengan tangan dengan DPR dan berbagai pihak supaya betul-betul mempersiapkan sumber daya manusia dari usia dini. Kepala daerah dan teman-teman kepala dinas OPD terkait harus berani mengambil keputusan untuk menyelamatkan sumber daya manusia. Kalau tidak berani, kemudian bersandar pakai aturan-aturan formal yang ada, untuk bangun Papua ini tidak bisa. Kita di Bovendigo kita tidak punya ukuran untuk bangun sumber daya manusia. Kelihatan sekali.
1: Melalui standar ukuran yang jelas dalam capaian peningkatan SDM orang Bovendigo yang baik, tentunya apa yang menjadi ketimpangan di tengah masyarakat, khusus di dunia kesehatan dan tenaga pendidik yang kerap mengalami kekurangan tenaga, akan terjawab jika pemerintah Kabupaten Bovendigo melalui Dinas Pendidikan memiliki ukuran pembangunan SDM yang jelas. Sehingga anak-anak Bovendigo dari 5 suku besar yang ada akan menjadi pemimpin dan pekerja yang handal di setiap birokrasi pemerintahan, lebih khusus di dunia kesehatan dan pendidikan.
2: Hari ini MAPI sudah laju, Merauke sudah laju, hari ini Asmat sudah laju. Bovendigo masih acuh tak acuh di tempat. Banyak tenaga kerja yang kita bawa dari luar seperti dokter-dokter akhirnya pulang semua. Kita punya rumah sakit, sudah status RSUD sudah mulai. Statusnya tidak jelas dalam soal akreditasi. Banyak sekolah-sekolah yang kita tidak isi. Banyak sekolah-sekolah yang kita bangun dari dan otonomi khusus, tidak ada tenaga pengajar, indikator untuk membangun sekolah, tidak jelas.
1: Martin Luther berharap agar di tahun yang akan datang dalam pembahasan APBD DPRK, jalur khusus untuk dilibatkan karena anggaran otonomi khusus melekat pengawasannya pada DPRK afirmasi. Selama ini DPRK afirmasi tidak dilibatkan dalam pembahasan, sehingga pengawasan terhadap dana otsus tidak terlaksana baik. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 diajak memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan literasi digital. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
3: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 untuk di Kabupaten Bovendigo dilaksanakan upacara bendera yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Bovendigo Rabu 20 Mei 2026. Kapolres Bovendigo AKBP Wisnu Perdana Putra selaku inspektur upacara. Pada pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang dibacakan Kapolres Bovendigo AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan 20 Mei kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa di mana kaum pelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi. Secara filosofi, kebangkitan nasional adalah sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis, mutandis yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu, ketidaktahuan, dan ketertinggalan.
4: Kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama.
3: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Sesuai tema Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini tentu sejalan dengan filosofi identitas peringatan tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Karena kebangkitan nasional adalah milik semua yang bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa dan kancah dunia. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Kebangkitan Nasional ke-118, masyarakat diajak menjaga persatuan, keamanan, dan kedamaian. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul usai menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan kantor Bupati Bovendigul dilanjutkan siarah ke Taman Makam Pahlawan Tanah Merah Rabu 20 Mei 2026 dengan penuh hikmat dan makna. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selaku komandan dalam upacara penaburan bunga di Taman Makam Pahlawan Sekda Bovendigul Fabianus Sabi. Kesempatan tersebut Sekda Bovendigul mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan semangat Hari Kebangkitan Nasional sebagai motivasi dalam menjaga persatuan, keamanan, dan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat.
5: Diharapkan supaya di mana di situasi dan di mana tempat selalu kita berupaya untuk menjadi yang terbaik. Selalu tempat atau di mana kita berada harus menjadi aman dan kondusif. Karena hanya dengan aman, maka kita bisa tenang untuk mencari nafkah atau hidup. Untuk itu, semua orang, kita semua, terutama masyarakat kecil itu, sangat mengharapkan itu keamanan, ketertiban.
3: Dengan semangat nasionalisme dan gotong royong diharapkan Kabupaten Bovendigul tetap aman, damai, dan semakin sejahtera bagi seluruh masyarakat. Dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional artinya bahwa pertama mengenang para arwah yang telah berjuang dengan gigi dan memperjuangkan bangsa dan negara. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Tekan kasus stunting, DPPKB Bovendigul ajak masyarakat terapkan pola hidup sehat. Thomas Yamlian selengkapnya melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berupaya menekan angka stunting yang belakangan cenderung mengalami peningkatan. Salah satu langkah yang dilaksanakan yakni mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir terhadap persoalan stunting dengan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bovendigul Frank Kilande mengatakan, stunting bukan hanya persoalan kesehatan semata, namun juga berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi bagi anak. Menurutnya, masih terdapat sejumlah keluarga prasejahtera yang belum memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup mengenai dampak stunting terhadap pertumbuhan anak.
7: Jadi selama kita dari luar, dari pihak eksternal itu dari dinas atau dari manapun kita mengintervensi objek tersebut, kalau selama masyarakat atau manusia tersebut yang anaknya stunting atau bapak ibunya itu harus terintervensi, mindsetnya harus diubah lebih dulu. Mindsetnya diubah lebih dulu sehingga dia harus memiliki usaha atau kerja-kerja yang mendorong untuk bisa mengantisipasi stunting pada anaknya misalnya, yang tidak boleh terjadi dalam keluarganya. Nah itu mindset awal harus begitu. Tidak bisa kita pasang standar bahwa asa harus bilang mereka begini, bilang mereka begitu, tidak bisa. Jadi kesadaran itu harus kita bangkitkan lebih awal.
6: Frankie Lande menjelaskan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus stunting di Bovendigul. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak secara baik dan berkelanjutan. Karena itu pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah melalui penerapan pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita di fasilitas kesehatan terdekat. Feringgi menambahkan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, maupun masyarakat, sehingga upaya menciptakan generasi sehat dan berkualitas di Bovendigul dapat terwujud. Thomas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Bovendigul tekankan pentingnya buku KMS untuk pantau pertumbuhan anak. Imam Komarudin melaporkan.
8: Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul Peterson Wanggai menekankan pentingnya buku Kartu Menuju Sehat atau KMS dalam memantau pertumbuhan anak. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026 yang dilaksanakan Lokapom Merauke di Aula Meranti Tanah Merah. Menurut Peterson, buku KMS memiliki fungsi penting karena memuat grafik pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan adanya data tersebut, petugas kesehatan dapat pantau kondisi berat badan dan pertumbuhan anak secara berkala. Ia mengatakan masih banyak orang tua yang datang ke posyandu tanpa membawa buku KMS. Kondisi itu membuat petugas kesulitan melihat riwayat pertumbuhan anak karena data sebelumnya tidak tercatat dengan baik.
9: KMS atau kartu menuju sehat. Itu adalah tujuan. Karena di dalam buku KMS itu ada grafik di sana yang kita akan lihat. Grafik. Grafik apa? Pertumbuhan daripada anak.
8: Dirinya minta para kader kesehatan dan masyarakat untuk menjaga buku KMS dengan baik. Menurutnya, seluruh data pertumbuhan anak mulai dari berat badan hingga perkembangan kesehatan tercatat lengkap di dalam buku tersebut. Selain itu, ia menjelaskan anak yang mengalami stunting akan lebih mudah sakit karena sistem imun tubuh melemah. Dampak lainnya adalah gangguan kecerdasan, kemampuan motorik, hingga rendahnya prestasi belajar. Dalam jangka panjang, stunting juga disebut meningkatkan risiko penyakit kronis dan menurunkan produktivitas seseorang saat dewasa. Karena itu, pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini menjadi sangat penting. Melalui kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Bovendigul berharap masyarakat semakin sadar pentingnya membawa buku KMS saat ke posyandu. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi dan mencegah stunting sejak dini. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, momentum Hari Kebangkitan Bangsa 2026 buta aksara di pedalaman menjadi sorotan. Thomas Yamlian menurunkan laporannya.
6: Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi titik refleksi bersama untuk memperhatikan persoalan pendidikan di wilayah pedalaman, khususnya kasus buta aksara yang hingga kini masih terjadi di Bovendigul. Ketua Komite SD Arimbet Christian Maniagasi menegaskan persoalan buta aksara merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan cepat dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya salah satu faktor utama yang menyebabkan masih adanya siswa yang belum bisa membaca dan menulis maupun juga berhitung di daerah pedalaman adalah minimnya tenaga pendidik yang aktif menjalankan tugas mengajar.
10: Hanya harus kita melihat kembali guru-guru yang notabenenya ditempatkan di tempat tugas, ini harus semua ada di tempat, sehingga angka yang akan dicapai dari buta aksara yang ada sesuai dengan statement dari Kadis Pendidikan sendiri. Ini saya kira ini salah satu langkah yang baik untuk kami yang ada di daerah perbatasan, khususnya kami OAP sendiri. Yang kami minta itu supaya dari Dinas Pendidikan sendiri harus melihat notabene dari guru-guru yang ditempatkan di tempat tugas.
6: Ia meminta pemerintah daerah Bovendigul melalui instansi terkait agar mengambil langkah tegas dengan menertibkan para guru yang terlalu lama meninggalkan tempat tugas. Menurut Christian, kehadiran guru di sekolah sangat menentukan masa depan pendidikan anak-anak di wilayah pedalaman. Karena itu para tenaga pendidik yang selama ini meninggalkan lokasi tugas dalam waktu lama diminta untuk kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
10: Itu harus ada di tempat sehingga anak-anak kami ini bisa terdidik, terbina dengan baik. Nah itu yang kami harapkan. Jadi terima kasih buat kepala dinas sendiri. Mudah-mudahan lewat program yang Bapak canangkan selama ini mungkin bisa menyentuh anak-anak kami yang ada di daerah perbatasan.
6: Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi pengingat bagi semua pihak untuk bersama-sama memperjuangkan pemerataan pendidikan hingga ke daerah pelosok. Kristian menambahkan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah pedalaman harus menjadi prioritas pemerintah agar anak-anak di kampung memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memperoleh masa depan yang baik. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo sore hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas tersebarannya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu islami menemani Anda, terlebih khusus bagi Anda umat muslim yang saat ini sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami juga informasikan bahwa azan maghrib di sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur.

Pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur dan saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW.

mendengarkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk memandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, "Siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Pendengar, tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: At-tasa'ub minasyaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza qala ha dhahiqa asyaitan.
0: Menguap itu dari setan. Maka apabila seseorang dari kalian menguap, hendaklah ia menolaknya semampunya. Sesungguhnya jika seseorang menguap

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar kami cukupkan lagu-lagu islami. Berikut ini kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di sore jelang malam hari ini ya, yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya ataupun yang tengah menikmati waktunya dengan keluarga, apalagi setelah seharian disibukkan dengan segala pekerjaan Anda.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Berger, kami hadirkan dulu informasi kali ini dari Bovendigul ya, Pemerintah Kabupaten Bovendigul. Usai menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 di lapangan kantor Bupati Bovendigul, kemudian dilanjutkan dengan ziarah dan juga penaburan bunga di Taman Makam Pahlawan Tanah Merah pada Rabu pagi tadi berlangsung dengan penuh hikmat dan juga makna. Pemetum tersebut mendengar menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Bertindak sebagai komandan upacara penabur bunga di Taman Makam Pahlawan ada Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabian Usabi, SOSMM, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan semangat di Hari Kebangkitan Nasional sebagai motivasi dalam menjaga persatuan, keamanan, serta kedamaian di tengah kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, dengan semangat nasionalisme dan gotong royong, Kabupaten Bovendigul diharapkan tetap aman, damai, dan semakin sejahtera bagi seluruh masyarakat. Informasi selengkapnya mengenai hal ini bisa Anda akses atau Anda baca di laman resmi kami, pendengar, di rri.co.id.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Yongjut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Yongblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.

Hadir kembali informasi pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat untuk lebih aktif mencegah stunting sejak dini. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Peterson Wanggai, dalam kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026 yang dilaksanakan Lokapom Merauke. Dalam pemaparannya, Peterson menjelaskan bahwa periode 1000 hari pertama kehidupan menjadi masa yang sangat penting dalam mencegah stunting. Jika kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi pada masa tersebut, maka dampaknya bisa berlangsung seumur hidup. Ia juga menegaskan bahwa ibu hamil harus rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu maupun di puskesmas. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat selama kehamilan. Info ini masih kami lansir pendengar dari rri.co.id. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Nantinya kami akan ajak Anda untuk bergabung di Pro 1 RRI Jayapura di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Ya baik pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua berjaringan Sekorwil 1 Papua yang dirilai oleh Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Merauke dan juga Bovendigul, dan kali ini akan hadir dari RRI Merauke.

0: biasa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Deci Sambe. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. Aparat kepolisian menetapkan 17 orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu. Berikut kita ikuti laporan Arul Firmansyah.
2: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
3: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura dikumpulir sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
2: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
3: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura. Dengan rincian 17 unit sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
2: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Selatan Kawal Hak Orang Asli Papua OAP isi jabatan strategis di 5 OPD Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di sejumlah organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Selatan kini mendapat pengawalan dari Lembaga Kultur Masyarakat Majelis Rakyat Papua Selatan. 5 posisi yang menjadi fokus pengawasan meliputi Inspektorat, Sekretaris Dewan, Dinas Pendidikan, Badan Kesbangpol, serta Biro Hukum. 5 posisi itu dinilai sangat vital dalam menggerakkan roda pemerintahan yang pro rakyat di wilayah Papua Selatan. Ketua Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan Yohanes Ogninon menyampaikan pembentukan panitia kerja itu untuk memastikan pengisian jabatan sesuai amanat otonomi khusus bagi orang asli Papua. Ia menegaskan aspek birokrasi merupakan pilar penting yang harus diisi oleh sumber daya manusia lokal yang kompeten, dan kehadiran panitia kerja kultural ini bertujuan memberikan perlindungan nyata agar masyarakat asli Papua dapat berkompetisi secara sehat dalam penilaian jabatan.
5: Panitia kerja pengawalan pengisian jabatan tinggi pertama di 5 OPD, yaitu di Inspektorat, kemudian di Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Papua Selatan, Kepala Biro Hukum. Kami memandang sangat penting karena tugas Majelis Rakyat Papua adalah mengawal otonomi khusus, terutama sekali memberikan perlindungan kepada orang asli Papua.
4: Yohanes Opdinon mengatakan proses seleksi yang tengah berlangsung di tingkat provinsi akan terus dipantau secara ketat oleh tim panitia kerja tersebut. Panitia kerja tidak ingin ada tahapan yang mengabaikan hak-hak dasar serta potensi besar yang dimiliki oleh aparatur sipil negara orang asli Papua, dan komitmen ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan menghargai identitas lokal di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemkab Bovendigul tegaskan disiplin ASN dan pentingnya koordinasi antara OPD. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
6: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara serta koordinasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendukung visi-misi kepala daerah. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Wakil Bupati meminta seluruh OPD agar terus membangun koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga setiap program dan tugas pemerintahan dapat berjalan lancar, aman, dan sukses sesuai visi misi kepala daerah. Menurutnya, tanpa kerjasama yang baik antar OPD, berbagai program dan cita-cita pembangunan daerah akan sulit terlaksana. Sebaliknya, jika seluruh pihak saling mendukung dan bekerja bersama, berbagai kendala dapat diatasi demi tercapainya tujuan pembangunan.
7: Kepada kita semua, untuk setiap OPD, agar selalu berkoordinasi, bekerja sama agar tugas bahkan visi misi yang ada di OPD-OPD masing-masing sesuai dengan misi visi misi kepala daerah dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Tanpa kerjasama yang baik di antara kita, apa yang kita rencanakan tidak akan terlaksana. Tetapi kalau kita saling bekerja sama, kita juga yakin bahwa apapun kendalanya pasti dapat kita atasi bersama dan tujuan kita bisa tercapai.
6: Selain itu, Wakil Bupati juga meminta para kepala OPD untuk mengingatkan seluruh staf agar aktif dalam masuk kantor dan menjalankan tugas sesuai jam kerja. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut menyinggung kedatangan kembali tim Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Karena itu, seluruh OPD diminta proaktif melengkapi laporan pertanggungjawaban yang masih kurang. Ia kembali mengingatkan pentingnya kerjasama antar bidang di masing-masing OPD dalam menyelesaikan seluruh kekurangan administrasi maupun laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
7: Di dalam bulan ini, tim dari BPK akan segera kembali ke tempat tugas. Saya berharap kepada OPD-OPD yang belum atau yang masih punya kekurangan terkait dengan laporan-laporan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh BPK. Saya harap kepada OPD-OPD untuk proaktif kembali lagi, saya katakan, harus kerjasama di antara teman-teman, terutama di antara bidang-bidang yang ada di OPD, untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang masih ada. Jangan sampai nanti kekurangan-kekurangan ini belum diselesaikan, kemudian BPK kembali ke tempat tugasnya, akan menjadi masalah yang kita tidak inginkan. Saya minta keseriusan dari OPD-OPD yang masih tersangkut dengan kekurangan laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
6: Pemerintah daerah pun meminta seluruh OPD serius dan segera menyelesaikan berbagai kekurangan laporan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, Nius Winda, menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang, parkir liar, serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Berikut laporan Ilham Kadir.
8: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena News Elwenda menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang parkir liar serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Hal itu disampaikan usai pertemuan bersama lurah, RT, RW dan kepala kampung di aula kantor Distrik Wamena. Menurutnya pihak distrik bersama instansi terkait telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap aktivitas pedagang di kota Wamena dan menemukan banyak pedagang yang tidak memiliki identitas kependudukan lengkap. Ia mengatakan penertiban juga menyasar parkiran liar di jalan utama, usaha pencucian kendaraan, serta sejumlah aktivitas galian yang dinilai membuat kota menjadi kotor. Selain itu, pemerintah distrik juga menyiapkan pembangunan 62 pos kamling di sejumlah titik di kota Wamena guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos kamling tersebut rencananya akan dilengkapi alat komunikasi HT dan telah dikoordinasikan dengan Bapeda serta pemerintah daerah. Mulai Senin mendatang, pemerintah distrik juga menertibkan pedagang pinang dan pedagang kaki lima sesuai arahan Bupati Jayawijaya agar seluruh aktivitas jual beli dipusatkan di dalam pasar.
9: Beberapa kali kami jalan untuk sidak penjualan di kota ini, banyak kabualan, itu bahasa kasar, dan banyak juga tidak benar ada di sini. KTP tidak ada, kartu keluarga tidak ada, lalu mereka berjualan bertahun-tahun di sini. Itu sudah kami punya data, dan itu pun kami akan sidak semuanya. Dan parkiran-parkiran yang ada di dalam besar salah semua, itu kami akan periksa semua. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam hal ini, dinas perindakot, kami akan jalan itu semua. Dinas pajak dan lain-lain, kebersihan, DHLA, kami akan kerja sama semua. Banyak kota ini, kebersihan kami juga sudah sepakat bahwa kami akan bikin satu kalender kerja untuk semua RT RW, lurah, distrik, kampung, kami akan jalankan itu.
8: Dius Wenda menambahkan, pihaknya juga akan menindak masyarakat yang mabuk di wilayahnya serta memulangkan para pelaku penjual minuman keras sesuai dengan domisili setempat. RR Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah matangkan persiapan menuju Pesparawi Nasional 14 Manokwari, Papua Barat tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Van Dindi.
10: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Nabire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah, Pendeta Samuel Dirinaya menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
11: Progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan. Tentu tanggal 18 berikut bulan Juni, kontingen ini sudah ada di Manokwari. Dan untuk menuju ke sana, nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut. Rapat bersama dengan 3 LPPD yang ada. Kami juga libatkan 5 kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau. Baik itu di Nabire, kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari.
10: Sementara itu, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mincetebun, mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari 3 kabupaten yang mana telah memberikan dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
12: Mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi. Dan saya menyampaikan titik dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit, dan hal ini luar biasa buat kami.
10: Di samping itu, Ketua Harian LPPD Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, dalam keterangannya menyampaikan bahwa peserta pesparawi dari Kabupaten Nabire telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dan siap memberikan yang terbaik bagi Papua Tengah.
13: Ini pertama kali Provinsi Papua Tengah mengikuti event nasional, sehingga berharap bahwa kami juga, walaupun ini event pesta gereja, tetapi karena sifatnya lomba, kita berharap bahwa kita juga bisa pulang membawa kemenangan.
10: Pada kesempatan itu, Ketua Umum LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, juga mengungkapkan terkait kegiatan pesparawi ini yang mana memiliki tujuan yang sangat mulia untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keagamaan bagi umat Kristiani melalui suatu perlombaan untuk menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan.
14: Tema dari pesparawi ini akan mengembalikan memori-memori bagaimana para misionaris Otto dan Gessler masuk di Pulau Mansina Manokwari itu dan akan membumikan gema Injil masuk di tanah Papua dan berkembang hingga saat ini. Dan besok adalah momen juga yang menentukan apa perkabaran Injil itu sendiri di tanah Papua.
10: Untuk diketahui bersama, LPPD Papua Tengah akan bertolak menuju Papua Barat pada tanggal 18 Juni 2026 menggunakan transportasi udara maupun laut. Robi Vanindi melaporkan.
1: Bupati Biak Numfor lantik Zakaria Smailoa sebagai penjabat sekretaris daerah. Berikut laporan Ririn Arini.
15: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstembra secara resmi melantik Zakarias L. Mailoa untuk menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Negara 01 Biak Numfor, Senin 18 Mei 2026. Sebelumnya, Zakarias telah lama menjabat sebagai pelaksana tugas Sekda selama lebih dari 4 tahun. Pelantikan ini menjadi momen penting mengingat Biak Numfor merupakan kabupaten terakhir di wilayah Provinsi Papua yang melantik pejabat struktural eselon 2 pasca penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor dalam sambutannya saat memimpin prosesi pelantikan. Pelantikan ini adalah langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan baik. Kepada penjabat sekda yang baru saja dilantik, Bupati memberikan sejumlah arahan utama untuk segera melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi harmonis dengan Forkopimda, mitra kerja, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada peningkatan peningkatan PAD serta memberikan perhatian serius terhadap ekonomi kerakyatan.
16: Kepada saudara yang baru dilantik, segera untuk tingkatkan konsolidasi internal, bangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan seluruh jajaran Forkopimda, juga dengan mitra-mitra pemerintah daerah. Kita juga harus berkomitmen untuk ciptakan kinerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel. Dan kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah daerah secara berjenjang kabupaten maupun provinsi bahkan sampai di pusat selalu membuka diri untuk kita berdialog sehingga pada waktunya akan menjadi sebuah keputusan yang membawa berkah bagi kesejahteraan masyarakat.
15: Sementara itu, Penjabat Sekda Zakarias Mailoa menyampaikan rasa terima kasih atas amanah besar yang diberikan. Ia mengatakan akan fokus membantu Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan visi-misi di daerah. Ia berharap dukungan dan masukan dari berbagai pihak agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
17: Tadi jelas akan Bapak Bupati dan sesegera mungkin saya akan menindaklanjuti itu membangun komunikasi koordinasi dengan semua OPD terkait, dengan pihak swasta dan lain sebagainya untuk kita sama-sama membangun. Tadi perintah Bupati ada beberapa hal yang harus saya tindaklanjuti. Dan saya berharap dukungan termasuk teman-teman wartawan memberikan dukungan, kita diskusi masukan-masukan sehingga program-program yang kita rencanakan ini sesuai bisa berjalan dengan baik. Secara khusus program strategi nasional ini yang sangat penting, bagaimana saya selaku Sekda harus membangun komunikasi dengan semua.
15: Pelantikan tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Biak Numfor, pimpinan TNI Polri, Forkopimda, dan sejumlah tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan. Sahabat Cup 2026 jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis Siapen. Berikut laporan Ricky Aritonang.
18: Turnamen Sahabat Cup 2026 resmi dibuka di lapangan Transito Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 18 Mei 2026 sebagai ajang pembinaan dan pengembangan atlet bulu tangkis lokal. Kegiatan yang diinisiasi Komunitas Persatuan Bulu Tangkis di Serui ini diikuti 16 tim lokal yang terdiri dari pelajar, pegawai negeri sipil, dan pemain umum. Ketua Panitia Junaidi Dahlan mengatakan turnamen akan berlangsung selama 10 hari mulai 18 hingga 25 Mei 2026 di lapangan Transito Serui. Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan mampu melahirkan atlet muda potensial dari Kabupaten Kepulauan Yapen.
19: Turnamen mungkin diperkirakan 10 hari, tanggal 18 sampai tanggal 25. Dan pertandingan ini dapat difokuskan di Transito saja. Harapannya kita supaya kita bisa mengangkat atlet-atlet yang dari junior-junior lah, anak-anak.
18: Kata Junaidi, pembinaan atlet junior perlu terus dilakukan agar mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Dia juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga bulu tangkis di Yapen.
19: Harapannya kita ya untuk Pemda bisa memperhatikan apabila ada apa turnamen begini ya, perhatikanlah. Soalnya juga bukan semua masalah itu. Kalau kita berangkat juga ya anak-anak kita yang mau ikut turnamen peserta dari ini, tolong diperhatikan itu saja.
18: Turnamen ini diharapkan menjadi momentum pembinaan atlet lokal sekaligus mendorong perkembangan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
15: Pemirsa, Tugu LB Murdani di Merauke berdiri sebagai saksi bisu pengabdian sang panglima di ujung timur Indonesia. Sebuah monumen yang mengenang sosok tentara legendaris yang pernah mengabdikan diri di tanah Papua. Berikut paket dokumenter RRI Merauke dengan topik Jejak LB Murdani di Ufuk Timur Indonesia.

0: Yang terjun di sini adalah tiga kesatuan. Saya bertemu dengan LB Murdani di Sidomulyo. Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Suprik itu 200 biji setiap harinya.
1: Terbebasnya Irian Barat dari penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan masyarakat Merauke saat ini tidak terlepas dari aksi heroik seorang tokoh militer bernama Jenderal Leonardus Benyamin Murdani bersama tim RPKAD saat itu. Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah tahun 1932 ini berhasil mengusir penjajah Belanda dalam misi pembebasan Irian Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Mendarat dengan menggunakan terjun payung, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Merauke.
0: Tahun 62 tua baru tentara terjun di sini. Yang terjun di sini adalah tiga kesatuan. RPKAD, Baret Hijau Raider, sama PGT. Nah itu mereka terjun di sini. Semua itu dipimpin oleh LB Murdani. LB Murdani masih mayor, belum masih mayor. Kalau Baret Hijau Raiders adalah kaptennya adalah Pak Bambang. Dia punya Letnan Hamid. Nah, PGT dari belakang, terjun dari belakang itu. Itu dia punya komandan adalah Melawat. Itu. Jadi mereka terjun di hutan Palam sana.
1: Masyarakat sipil menjadi saksi sejarah strategi perang gerilya yang dilancarkan Jenderal LB Murdani untuk memukul mundur tentara kolonial Belanda.
0: Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kuprik itu 200 biji setiap harinya. 200 biji, tapi kita tuh santai saja, artinya tidak asing dengan begitu-begitu. Tak? 200, setiap hari itu 200 biji mortir yang dia lepas. Dia lepas dari kota. Kan dia punya asrama Kodim itu. Itu Belanda punya asrama itu, Kodim. Kalau angkatan laut nggak ada, mereka di kapal, di Senelius, Lemes. Itu kapal-kapal perang Belanda. Ya. Kalau dia punya pesawat pemburu, di Biak, di Mokmer. Di sini nggak bisa. Neptun, dia punya nama itu. Itu di Biak. Jadi ada apa-apa dia terbang dari Biak, tapi dari sini dia sudah dapat, karena sini sudah lari. Kan?
1: Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Jenderal LB Murdani bertahan di tengah hutan dengan mengandalkan bantuan makanan dari masyarakat lokal.
0: Sudah bertemu langsung dengan tentara. Saya ngantar makan. Antar makan mas yang masak, yang mentah juga saya ngantar. Ya mereka punya jatah tapi tidak tahu jatah jatuh di mana, tidak tahu. Tuh. Namanya terjun dari Hercules, tuh. Hercules buang tapi tidak tahu di mana. Jadi mereka kan makanan susah juga, jadi terpaksa kita. Itu kita dengan sembunyi-sembunyi, kita bawa makanan itu dengan sembunyi. Bu. Karena pengkhianat banyak. Nah, jadi kalau sampai kita ketangkap, pengkhianat kita diborgol. Jadi kita secara sembunyi-sembunyi lah, diam-diam. Diam-diam langsung kita masuk hutan. Waktu itu masih jalan, ini hutan Bantara semua ini. Jalan setapak, belum ada jalan ini, belum ada, masih hutan.
1: Sumur tua, bekas ledakan mortir Perang Dunia Kedua, menjadi saksi bisu perjuangan Jenderal LB Murdani, yang saat itu masih berpangkat mayor.
2: Ini sumur paling berarti kalau bagi saya, karena saya sering di sini sama mereka. Makanya saya tahu semua, saya tahu semua ini sumur-sumur ini. Gunanya itu sudah, buat masak, buat mandi, buat minum. Dulu bersih sekali, bersih jernih airnya. Tapi sekarang sudah kotor. Jadi berjasalah sumur ini bagi tentara payung. Karena air cuma ini aja.
1: Tanggal 2 Oktober tahun 1989, pemerintah Indonesia membangun Tugu LB Murdani di distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke untuk mengenang jasanya terhadap bumi pertiwi.
0: Kalau tugunya itu masih bagus saja itu. Tapi itu hanya untuk peringatan saja, bukan buat apa. Nah, untuk mengenang LB Murdani. Itu kan LB Murdani punya patung.
1: Jenderal LB Murdani meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 pada usia 71 tahun. Meninggalkan satu istri, satu putri, serta lima cucu, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Senang sekali kami yang bertugas, saya penyiar Anda, Yuli, kembali menemani Anda di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu hingga nanti pukul 24 malam nanti ya, kebersamaan kita.

19 lebih 48 menit ya, pendengar kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu rohani pendengar. Hingga nanti pukul 20 kami akan ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti lagu-lagu dari berbagai daerah menemani aktivitas Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari berbagai daerah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Apa kabar pendengar setia yang lagi ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah? Selamat beraktivitas ya pendengar, selamat malam. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Ya, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

20 lebih 32 menit. Selamat malam saja untuk Anda. Dengan lagu-lagu dari berbagai daerah kami hadirkan untuk Anda. Menyapa pendengar setia yang saat ini lagi bertugas ya di rumah sakit ataupun yang ada di Kodim 1711, di Polres Bovendigul, di Lapas ataupun di Koramil, semuanya selamat malam ya. Semangat untuk Anda pendengar ya. Cukup bersahabat cuaca di malam hari ini. Dan selamat menikmati juga rangkaian lagu-lagu. Semoga dapat mengisi rindu Anda ya kepada kampung halaman, atau juga merindukan orang-orang yang ada di kampung.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
3: Nggak tahu juga sih, capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
0: kali.
2: Selamat pagi.
0: Ih, Roman
2: Tika.
0: Nih,
2: hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh. Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini kata Gubernur Bank Indonesia untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, kena, rungan, terus ya sendal, payung, terus apa lagi, untung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja, bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan?
12: Iwang.
13: Hah?
12: Iwang.
13: Iwang kayak gimana tuh?
12: Itu terakhir membawang.
13: Sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas mandatory kita. kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan terus kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
15: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya
16: kita. Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa ditampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, sekretaris dan ini semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa mulai bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini, itu mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak, ininya nggak langsung naik terus. Ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali performa terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil, kendala sudah muncul. Ya, jadi lebih kompliman buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Kami akan kembali hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu dari daerah Bovendigul, penyanyi Audi Band dan juga Jangkene. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu Kilo Pancasila dan juga ada Jangan War... drama radio pendengar dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut bersama RRI Jayapura.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
4: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama!
5: Hei, Joshua!
4: Baru bangun, kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kah? Aduh!
6: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa, Bapak. Sandar, ah!
4: Tidak usah banyak bicara, sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring, dan Mama.
6: Yo.
4: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
6: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh?
4: Terus Joshua?
7: Ya, Bapak.
4: Joshua.

0: apa itu?
1: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tunggu, Mama.
0: Semalam ini, Bapak.
1: Saya mau ajak dia ke laut.
0: Bapak terbisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
0: Bapak Joshua. Ini, Bapak.
1: Joshua!
0: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir senin Bapak.
2: Tidak ada.
1: Joshua!
0: Sabar, Bapak. Joshua! Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Ini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak kan? Ada alasan. Kalau Bapak bicara semua, diam.
0: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut
3: dengan Bapak. Tapi, Bapak.
0: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, Mama.
0: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kurus kupu anak saja,
0: Iya, toh.
1: Baru kupu suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
0: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita rampungnya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
4: Iyo, Mama, tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti, tong dua jaga, tenang, Mama.
5: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari, kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
3: Pace, Pace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu
6: Yo, hati-hati
3: Yo, deh.
7: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
4: Itu namanya dopis. Atau dong bilang bom ikan, kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
3: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Diam dulu. Apa mau bakar ini? Ini sumbu.
4: Sumbu, terbisa kah?
1: Sumbu nyala. Awas. Ini sumbu nyala. Awas. Awas sumbu angin.
3: Bapak, hati-hati.
1: Gampang. Barang apa jadi?
3: Bapak.
1: Wih.
3: Hati-hati.
1: Bapak jadi awas. Aduh, Mama, tangan sakit sekali nih.
0: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
1: Mama, sayang. Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
0: Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama. Saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
0: Bapak.

0: sih di.
1: Joshua, Jo, gua harus sekolah biar kau masa depan saya itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, aduh, Mama minta maaf ya, Mama.
0: Joshua, iya Papa. Joshua masih mau sekolah.
2: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautnyilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Saut Rodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, malam hari ini kami mengajak Anda untuk edisi malam ini pendengar. Kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda dari Pro 1 Jakarta.

0: Solo 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi
0: yang seperti kita puterin, ya, itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu gitu kan, ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar, yes, banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja, ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental, ya. Lagi-lagi instrumental, ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapa menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan? Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini
0: dari mereka, ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa aja gitu, betul, kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro? Ternyata anak jazz Y juga, ya, ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamsa, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro?
1: Boleh, siapa yang mau cerita? Yo, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebenarnya Gramatik 1, ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Okay. Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas.
0: Iku lewat, ya.
1: Liwar, ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa, Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan, ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik, gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya, secara secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan kalau aransemen pasti oke. Dan Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya, ya.
2: Basis seribu satu.
1: Seribu satu band, ya, Mas ini, ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera, ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog, ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
0: Additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak deket Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
0: Ya, ya. Suaranya biar
1: ya, kedengeran. Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Liga sejarah kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Adam? Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Liga.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun.
1: Oh gitu ya.
2: Gak bentuk ligo dulu.
1: Baru ikut ligo, wah, baru tahu.
0: Iya iya iya.
3: Proses awal nama ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mau ini ya, mendeklarasikan mau nama ligo.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Ah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya itu.
1: Gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Ayo, gimana?
2: Ini gimana ya? Baginya dikit.
1: Oh gitu. Ya. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit. Oh, gimana Mas Yudi? Ya iya iya. Gitu gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu, udah asik
2: untuk,
1: gitu ya,
2: untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen, piano juga, jadi jadi Mas Adi yang ngisi semuanya.
1: Iya ya, tanpa tambahan orang.
3: Kalau ide pertamanya sih dari Mas Agam, memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Dia bikin trio gimana dia, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy, oke.
0: Okay. Oh, iya ya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Tadi kok sepakat Ligro.
3: Ligro. Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Iya. Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin orgil, orgil, orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin masih orgil, bisa, masih ligro.
1: Ternyata ya, terus baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalnya aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadi sih pengen pakai Mbak Yuda.
1: Ojo mono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Ada beberapa kali gitu.
0: Oh beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
4: Ini kita kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Subonington.
3: Subonington sempat.
0: Iya. Subonington. Tapi kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang kampung.
1: Ya.
3: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah
1: ya. Bonita, Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatno, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, oke. Ya. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Gitu malah ya.
4: Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah, balik ke era ini.
4: Itu berat ya.
0: Penari ular. Enggak,
1: ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena selain memang rock, cuman orgil dia ada. Orgil
0: dia juga. Oke. Aku gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas Agam
0: dan gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farah. Ya, tahu. Enggak. Ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo. Bawain
0: dulu. Iya.
5: Bawain lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Bang Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya. Cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap
1: konsisten. Konsisten,
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana deh? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, para Nita Rusadi dan sama Tito Sumarsono. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru
0: Bang dari terima kasih ya. Bang Benjo.
1: Boleh silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih untuk memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Yudi Ismail, sehat. Gih.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita, bahagia banget siapanya.
1: Iya mas. Monggo mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena panjenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau.
1: Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, siap semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Bu Ana.
1: Selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Yuni.
1: Malam, iya. Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Alhamdulillah.
2: Di Sorong udah jam berapa nih?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: sudah selalu.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: botak.
1: Iya. Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain ya, Pak.
1: Pesonanya lain emang, Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke. Okay.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu? Yeah. Dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke. Okay. Siap.
8: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, iya. Okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay,
8: terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, yeah. Oh, ini sangat deh.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati. Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh, jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu.
1: Dulu ya,
4: sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya,
4: main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Mm-mm. Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya, ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja.
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi,
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
4: Nah,
1: jadi sembako.
0: Nah. Aduh, itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana? Mm-mm.
4: Belum dibilang lagu pertama, masuk ke
1: masuk industri ya. Musik itu ya, Mas Agam.
0: Tapi
1: ya,
0: langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar,
0: iya
1: Mas
0: kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau gak salah ya.
4: 87 ya, 87. Okay. Ya,
0: siap
4: ya.
0: Kalau
1: ya,
0: begitu
1: kemudian pertanyaan.
0: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas, siapa namanya, Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh iya.
0: Mm. Apa judulnya Mas?
3: Salah memang di album Baur cuma terus.

0: 97-an.
1: 97-an.
0: Iya, iya. 98 main sama Mas Agam di
2: Bibis. Di,
0: main-main di klub-klub.
1: Oh.
0: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, iya. Seru loh itu.
3: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
3: Dari Aceh ya.
1: Aceh. Iya, Mas Agam dari Aceh.
2: Nah, ya, keturunan aja kalau Aceh.
3: Oh, Aceh keturunan
2: tapi
3: Aceh.
2: Tapi saya besar di Bandung.
3: Oh, oke.
2: Okay. Sama juga sama apa Dwi?
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
3: Iya, iya.
2: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
0: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya sih.
1: Mantan ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
3: Tetangga.
4: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
3: Bukan ya?
4: Bukan.
3: Mana?
4: Surabaya Utara, Mas.
3: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
3: Betul. Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
3: Reng Madura.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
3: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
3: Yang bisa
1: sudah tadi.
3: Oh, sudah ya. Oke, baik. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
3: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum ya kan? Ya, ya sudahlah ya kan? Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit live.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Pas gua ke suasananya tuh yang apa yang mistis
1: Bollywood,
0: gitu loh.
1: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
2: Intik topinya yang luar.
1: Inspektor.
0: Waduh.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Ini baru pendengar percaya
2: nih. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
0: Oh, almarhum Baron ya.
2: Dia
0: bikin
2: grupnya namanya Omlet.
1: Oke.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
0: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
0: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
1: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
0: Susah loh.
1: Coba Mbak Ita.
0: Voice-voice gitu. Wani piro mas. Aku mbok suruh gitu.
1: Ya wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli
0: kita
1: dulu ya.
0: Toli-Toli atau Jember?
1: Toli-Toli dulu ya.
0: Kita ada Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita
0: Purnamasari
3: dan Mas Yudi
0: Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
0: Iya.
3: Keren.
0: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak.
0: Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh apa karena bertiga ya.
0: Pokoknya Kak deh paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
0: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
0: Iya, betul.
3: 98 gitu ya. 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
1: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti nadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana? Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Semangat jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
1: Oh iya
4: selamat
1: dong.
4: Malam Mas Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
0: Iya aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya gimana kabarnya malam ini?
1: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
0: Baik Pak Ahmad.
1: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
0: Jember mendung ya, betul.
4: Alhamdulillah sehat selalu ya.
0: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
0: Ligro. Ligro, ya, Ben Ligro.
4: Kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
1: Siap.
2: Salam.
1: Ya. Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
1: Iya dong Pak.
0: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
0: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
0: Pertanyaan bagus ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet ada Ciguria.
0: Selamat malam.
5: Iya. Yeah. selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Apakah siap? Siap. Tapi
0: alhamdulillah Ciguria. Ya.
5: Buat ini nih dan trio ini di grup trio, selamat malam.
1: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
0: Betul.
5: Vision Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
0: Betul.
5: Di drum begitulah. Nah, Bang Rigo ini bersendiri dari pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
1: Iya tadi kita udah ngomong.
2: Iya.
0: Tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
1: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
2: Tapi benar semua ini.
1: Iya iya benar semua.
0: Iya mas ini.
1: Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya satu buat Ligro.
1: Oke.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
1: Oke. Okay.
5: Bang Yudi Ismail.
1: Tanpa musik gimana dong?
0: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
5: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
0: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
1: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
0: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
0: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
1: Oh iya dong.
0: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
0: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
0: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
0: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Itu?
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
0: Iya.
6: Dari daerah Tanah Renceng gitu ya?
7: Iya.
6: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
0: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
0: Iya, nanti
1: biar dijawab sama lagi
0: nanti
1: dulu,
0: dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya itu gitu ya?
1: Iya,
0: betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
0: Oke, nanti akan dijawab okay. Juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
0: Iya, semangat Oma. Oma.
1: Terima kasih Oma.
0: Ya.
1: Terima
0: kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
0: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya,
0: okay, Mbak
1: Ita. Oma. Oma, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Fatmawati
0: di mana tuh? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
1: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
0: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
0: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik dang.
0: Ya, baik iya. Dang.
1: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
1: Iya dang.
0: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Oh, Ibu Fatmawati sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
1: voice-nya Bang Ali ya. Kaya, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
0: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu ya suka dukanya. Itu aja ya.
2: Okay,
8: siap. Semoga sukses ke depan.
2: Amin.
1: Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
0: Boleh,
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Mbak Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu
0: kita
1: ya.
0: Satu-satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
0: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
1: Songana.
7: Apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
1: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
0: Iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel.
0: Iya, iya.
7: Gitu kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
0: Kan juga dianya sibuk loh secara bisa. Personal.
1: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
1: Oke.
0: Selanjutnya Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
0: Instrumental tapi yang mellow.
1: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
0: Ala Ligro ya melonya ala Ligro Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
0: Judulnya apa Mas Andy?
2: Ada Tragic Hero.
1: Oke.
2: Ada.
9: Itu yang blues kan musiknya.
2: Apa?
0: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
1: Oh, Lonely Planet. Oh,
0: siap.
1: Ya.
0: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
0: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Okay.
0: Doain,
1: nggak pakai Wani Piro ya?
0: Doain Mas.
2: Wani-wani itu.
0: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
0: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
2: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
0: di jazz gitu. Betul. Siap
2: kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
0: banyak ya, banget.
2: Banyak banget gitu.
1: Banyak banget ya.
0: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya. Mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Malam.
0: Iya.
1: Siapa ini, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
0: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jangan gitu dong.
10: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
1: oh, pinggiran. Orang Banten ya, ya. Pinggiran Banten. Iya,
10: iya, iya. Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus digro dong. Iya. Oh. Gitu.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro,
10: Bapak. Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Gusti Hendy, Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
11: Mas Bro,
10: Syekh Adi Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok, saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit, itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
11: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
2: Ayo Pak.
10: Wah, siap.
11: Kayaknya Bapak main musik ini.
0: Udah Pak, ketahuan Pak.
10: 50
0: Pak, udah ketahuan Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
0: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke 1 ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Dijawab.
0: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
0: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab.
2: Monggo dijawab.
0: Mas Endy.
2: Iya, jadi gini, Pak.
11: Enggak,
2: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum, DSP belum terlalu populer lah waktu itu. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di, nah di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
10: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
11: Hendy baru
10: mencari gigi, belum kebanyakan duit.
1: Iya, gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
11: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya. Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya Ligro, jangan berhenti.
11: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
0: Jajah bintang tamu ya.
2: Jadi abis ini mau diobrolin.
0: Wah iya benar-benar Mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
0: Mas Yudi tau gak ini mantan pacar ini. Mas Diki sudah ketahuan.
10: Mugwan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
0: Wah, aduh.
11: Beda pemodal
1: Oke, siap.
10: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal
12: orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, orgil ya kan?
0: Iya.
1: Oke,
0: Pak Dwiki.
12: Salut.
0: Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
12: Sehat
0: untuk
12: ya.
0: Apresiasinya bos. Untuk Ligro.
12: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
0: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
1: Terima kasih
12: ya.
1: Sama-sama
12: Pak Dwiki.
0: Terima kasih. Bobo dulu. Bobo dulu ya.
1: Udah malam.
0: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Waduh.
11: Sampai ketemu di tempat tidur.
0: Mas Agam ini. Aduh.
1: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu. Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
0: obrolan seru ini ya.
1: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
0: Oke.
1: Ada bidadari yang terluka.
0: Ciptaan mantan pacar Mas Dwi.
1: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, 16.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Paknik, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu lah Banda Aceh,
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam Teh.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa
1: sih? Mantap, Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Iya.
3: Apa pokoknya ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran
1: untuk isi film ya.
3: Film gimana? Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay. Dari
0: tadi. Oke. Okay. Amin.
3: Ah, oke, okay, okay. Kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya biar tidur dengan Ligro.
1: Oke, Tete.
0: Terima kasih, Tete. Terima kasih,
1: hatur nuhun.
3: Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam, Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo, Mas Dirgo.
1: Ligro, Ligro Band.
5: Ligro. Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo, Band Negro.
0: Ya, okay,
2: halo.
5: Yeah, how are you today?
1: Fine.
5: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: konsep gitu ya.
5: Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
2: Oke.
0: Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu? Itu aja.
1: Siap, Icu.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bangnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, dah, karena udah lama lah, pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih, Icu.
1: Terima kasih, Icu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Sebagai
6: host ini,
1: hebat
0: ya.
1: Iya
0: dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Iya, saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua nih, yang ngomong yang botak gitu ya.
0: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang satunya itu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, sakit.
6: Bang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih,
0: Bang Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu. Oh.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, band-nya gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk.
1: Oke, okay, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk ini untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Utu DPD di Solok dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Lee Gro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Lee Gro maupun Lee Gro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya, oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu. Tahu goreng tapi okay. Versi istimewa, premium. Benar-benar.
1: Pertanyaan pertama, Lee Gro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan Dilaga. Amerika untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah,
0: sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh, itu Leo.
1: Leonardo.
4: Nama panjang? Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya, udah. Lee Gro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Ya. Mas Adi lo bisa jawab lo.
0: Transetnica kan Mas Adi. Iya kan?
1: Transetnica.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main di situ. Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun Piro itu.
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Mas udah lupa, berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
4: Murai. Ini Panistorman sih itu.
1: Ada ya?
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Pinter Mas Agam,
0: okay. Ingat loh. Okay.

0: kasih tuh tahu mas,
1: cengkeh itu kasih kotak tahu ya.
2: Ingat budget itu
3: judul lagunya Lihatlah Diriku.
0: Oh ingat mas.
1: Nah ada ya.
0: Iya kan.
3: Oke terakhir
0: pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi, di provinsi manakah beliau dilahirkan?
1: Bangka
2: Belitung. Bangka.
1: Bangka Belitung kan?
2: Iya.
0: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
1: Saman Sport.
3: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1 2, bener 3.
0: Lumayan. Okay.
1: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
0: Hebat nih Una.
3: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan ya, yang sudah menumpuk ini ya, dari Oma Ana. Oke.
1: Harus didata.
3: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Makna bersenandungnya ya.
0: Makna senandungnya tadi loh Mas.
1: Kalau Ligrop mau ada vokal nggak ntar?
0: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya? Untuk proyek kedepan?
2: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
1: nggak usah ya.
0: Tetap dengan ya seperti ini ya,
2: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
0: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
2: Untuk konser ya.
3: Oke. Siap.
0: Seru.
1: Maknanya Mas Adi tadi.
3: Mas Adi maknanya.
0: Yang senandung tadi Mas.
1: Mikir opo gitu.
2: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
1: Ekspresi ya.
2: Senandung.
0: Iya.
2: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya.
2: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
0: Oh gitu serak. Ya. Sudah terjawab
3: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
1: Suka duka.
0: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
1: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
0: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
1: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
2: sudah lama nggak berkarya.
1: Iya lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak panggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini.
3: Siap.
0: Oke sudah terjawab.
3: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
1: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
0: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau kok ada vokal nanti pas untuk di konser.
3: Off air ya, di konser.
2: Konser bikin konser di Lampung.
0: Okay, iya, di Lampung tuh Bang Leman.
3: Biar Bang Leman nyanyi.
0: Ya betul.
3: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligro bermusik apa profesi dari masing-masing
0: di luar
3: personil Ligro?
1: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Okay. Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
2: Profesi saya gitaris musisi.
0: Ya, untuk semua pian ya Mas ya.
2: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
0: Wey, Badamar ikutan lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
2: Apa enggak ada aku?
0: Lo kan ngajar.
3: Ngajar di Farabi.
2: Ngajar bagian dari
1: musik ya.
2: Musik saya begini. Ngajarnya juga ngajar gitar kan.
0: Ngajar gitar di Farabi Music School.
2: Sudah 25 tahun loh, 26.
0: Wey, mantap.
1: 26 tahun.
0: Ini salah satu seniornya di Farabi Music School.
2: 26 tahun.
0: Hebat.
1: Sama.
0: Oke, kalau Mas Hendy di luar Ligro.
1: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
0: Drummer band Gigi
1: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
0: Manajemen Gigi ya Mas Hendy ya.
1: Itu hal yang berbeda.
0: Mantap. Siap.
2: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarbaru.

0: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi?
2: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
2: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
3: Sudah lah ya.
1: Mas Adi juga diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
3: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97, 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
3: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
0: track pertamaku.
2: Track pertama ya.
3: Track pertama ya, wes keren mas.
1: 2004.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
3: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
3: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ya. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
4: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
3: Iya.
4: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
3: Dengan senang hati.
4: Terima kasih ya.
3: Iya.
4: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
3: Top.
0: Siap.
3: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Sama-sama. So,
1: surprise Mas juga sih apa RRI mengundang Ligro.
3: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya, top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya, musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
3: Amin.
1: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
3: Betul mas.
1: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
1: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
3: Nah. Amin, pastinya ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
5: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Pusat Jakarta,
3: ya.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
3: Apa itu mas?
6: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan. Dan sudah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta. Dan pendengar selamat malam ya, sampai jumpa di malam hari ini. Pendengar tidak terasa Yuli sudah menemani Anda dari pukul 19 tadi, dan saatnya Yuli pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga tidur Anda lelap di malam hari ini, dan tentunya mimpi yang indah.

inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes. Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata,
4: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
5: Pro 1, kanal inspirasi.
6: ...90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat pagi, suara pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari, mengudara menemani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Kamis, 21 Mei 2026. Senang sekali kembali menjumpai Anda semua, pendengar setia Prosatu dari Ibu Pendikul, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Saudara pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini, kami hadirkan tembang-tembang rohani ya, selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur. Di pukul 6 lebih 30 kami hadirkan Warta Berita Daerah, sejumlah informasi aktual dan juga faktual hasil liputan reporter kami di hari Rabu kemarin. Pukul 7 kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan saudara pendengar ya dengan dialog interaktif Sapapsel di pukul 8 kita akan merilai Prosatu RRI Merauke. Di pukul 9 akhir kebersamaan kita kembali kami hadirkan Warta Berita Sentral. Sebelum itu saudara pendengar, jelang di pukul 8 kami hadirkan info cuaca ya, yang disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG untuk hari ini, hari Kamis 21 Mei 2020.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: RI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janira Amba. Self Love, karya Janira Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri. Menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri. Mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bupnikul Pagi. Sudah mendengar lagu-lagu rohani Hindu Buddha masih menemani ruang dengar Anda ya. Untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda semua saudara pendengar yang baru bergabung pagi ini. Untuk Anda juga yang pendengar yang ada di pemancar Lewa Roko ya, 97,5

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: RRI dengan esensi buku. Esensi buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmawiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

0: Putra, ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Saudara, pukul 5:47 waktu Indonesia Timur. Bu Pendikul pagi masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Di hari ini hari Kamis 21 Mei 2026. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Masih ada saya Indah Dari pagi ini, saudara ya, menemani Anda dalam program Bu Pendikul pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu Hindu Buddha masih mengudara di ruang dengar Anda pagi ini hingga nanti pukul 6 kami cukupkan. Jelang penyampaian warta berita daerah kami hadirkan teman-teman pilihan ya.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sah parade kemenangan

Saudara, pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan serangkaian teman-teman rohani Hindu Budaya menemani beragam aktivitas Anda di pagi ini ya, tepat pukul 5 pagi tadi. Berikut kami hadirkan saudara teman-teman pilihan menemani kembali beragam aktivitas Anda di hari ini Selasa ya, 21 Mei. Dan sekaligus kita jelang penyampaian warta berita daerah pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBM Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Sudah berakhir pukul 6 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur ya. Gue Fendikul pagi menemani suasana pagi hari Anda. Ada suasana pagi ini.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh.
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: ada di 20 distrik 112 kampung ya. Selamat pagi untuk Anda semua, pace-mace bapak mama semua. Kemudian untuk Anda juga yang ada di pemancar relay Waropo 97,5 FM. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini? Sepertinya pagi hari ini sudah mendengar ya, waktu tadi OTW kantor kurang lebih 4:30 itu agak gerimis ya. Pagi hari ini sepertinya Bob Pendikul agak mendung ya pagi ini. Sepertinya ya. Nanti untuk jelasnya lebih apa informasi cuaca sepanjang hari ini ataupun cuaca sepanjang hari Kamis ini seperti apa, nanti akan disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG ya. Dan juga tentunya bisa menjadi referensi untuk Anda yang ingin beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan. Baik, saudara pendengar ya, pukul 6 lebih 23 menit juga tanda waktu di studio pagi ini. Kita jelang sekaligus penyampaian warta berita daerah pagi ini pukul 6 lebih 30 menit. Selain Anda bisa mendengarkan kami di 90,3 dan juga 97,5 FM, Anda juga bisa menyaksikan sejumlah informasi berita yang kami hadirkan melalui channel YouTube kami @RRI Povendikul.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dimanapun Anda berada, saudara, pagi hari ini pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan teman-teman pilihan menemani suasana pagi hari Anda. Berikut kami hadirkan Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia.

Pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Sari berita penting saudara, 118 tahun bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peningkatan SDM di Papua khususnya Bovendigul masih stagnan. Itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya. Hasil liputan reporter kami dan warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari. Hari ini Kamis 21 Mei.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama pagi hari ini. 118 tahun bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tetapi peningkatan SDM di Papua, khususnya Bovendigul, masih stagnan. Laporan disampaikan langsung reporter kami, Yohanes De Goden.
1: Indeks pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul saat ini belum begitu nampak. Bahkan capaian ukuran yang mau ditargetkan untuk konsep strategi pengembangan SDM di Bovendigul tidak ada, sehingga kebutuhan akan menduduki posisi strategi di birokrasi pemerintahan maupun dunia kerja lainnya. Bovendigul belum mampu untuk bersaing secara baik. Hal ini ditegaskan Ketua Kelompok Khusus DPRK Bovendigul, Martin Luther Wambarop.
2: Saya berharap pemerintah tidak berdiri sendiri, harus bergandengan tangan dengan DPR dan berbagai pihak supaya betul-betul mempersiapkan sumber daya manusia dari usia dini. Kepala daerah dan teman-teman kepala dinas operator terkait harus berani mengambil keputusan untuk menyelamatkan sumber daya manusia. Kalau tidak berani, kemudian bersandar pakai aturan-aturan formal yang ada, untuk bangun Papua ini tidak bisa. Kita di Bovendigul kita tidak punya ukuran untuk bangun sumber daya manusia. Kelihatan sekali.
1: Melalui standar ukuran yang jelas dalam capaian peningkatan SDM orang Bovendigul yang baik, tentunya apa yang menjadi ketimpangan di tengah masyarakat, khusus di dunia kesehatan dan tenaga pendidik yang kerap mengalami kekurangan tenaga, akan terjawab jika pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan memiliki ukuran pembangunan SDM yang jelas. Sehingga anak-anak Bovendigul dari 5 suku besar yang ada akan menjadi pemimpin dan pekerja yang handal di setiap birokrasi pemerintahan, lebih khusus di dunia kesehatan dan pendidikan.
2: Hari ini MAPI sudah laju, Merauke sudah laju, hari ini Asmat sudah laju. Bovendigul masih acuh tak acuh di tempat. Banyak tenaga kerja yang kita bawa dari luar seperti dokter-dokter akhirnya pulang semua. Kita punya rumah sakit, sudah status RSUD sudah mulai. Statusnya tidak jelas dalam soal akreditasi. Banyak sekolah-sekolah yang kita tidak isi. Banyak sekolah-sekolah yang kita bangun dari dan otonomi khusus, tidak ada tenaga pengajar, indikator untuk membangun sekolah, tidak jelas.
1: Martin Luther berharap agar di tahun yang akan datang dalam pembahasan APBD DPRK, jalur khusus untuk dilibatkan karena anggaran otonomi khusus melekat pengawasannya pada DPRK afirmasi. Selama ini DPRK afirmasi tidak dilibatkan dalam pembahasan, sehingga pengawasan terhadap dana otsus tidak terlaksana baik. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 diajak memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan literasi digital. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter kami, Agustina Yuniarsi.
3: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 untuk di Kabupaten Bovendigul dilaksanakan upacara bendera yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Bovendigul Rabu 20 Mei 2026. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra selaku inspektur upacara. Pada pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang dibacakan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan 20 Mei kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa di mana kaum pelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi. Secara filosofi, kebangkitan nasional adalah sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis, mutandis yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu, ketidaktahuan, dan ketertinggalan.
4: Kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama.
3: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Sesuai tema Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini tentu sejalan dengan filosofi identitas peringatan tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Karena kebangkitan nasional adalah milik semua yang bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa dan kancah dunia. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, informasi masih terkait Hari Kebangkitan Nasional ke-118, di mana masyarakat diajak menjaga persatuan, keamanan, dan kedamaian. Laporan kembali disampaikan Agustina Yuniarsi.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul usai menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan kantor Bupati Bovendigul dilanjutkan siara ke Taman Makam Pahlawan Tanah Merah Rabu 20 Mei 2026 dengan penuh hikmat dan makna. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selaku komandan dalam upacara penaburan bunga di Taman Makam Pahlawan Sekda Bovendigul Fabianus Sabi. Kesempatan tersebut Sekda Bovendigul mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan semangat Hari Kebangkitan Nasional sebagai motivasi dalam menjaga persatuan, keamanan, dan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat.
5: Diharapkan supaya di mana di situasi dan di mana tempat selalu kita berupaya untuk menjadi yang terbaik, selalu tempat atau di mana kita berada harus menjadi aman dan kondusif. Karena hanya dengan aman, maka kita bisa tenang untuk mencari nafkah atau hidup. Untuk itu, semua orang, kita semua, terutama masyarakat kecil itu, sangat mengharapkan itu keamanan, ketertiban.
3: Dengan semangat nasionalisme dan gotong royong diharapkan Kabupaten Bovendigul tetap aman, damai, dan semakin sejahtera bagi seluruh masyarakat. Dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional artinya bahwa pertama mengenang para arwah yang telah berjuang dengan gigi dan memperjuangkan bangsa dan negara. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Radio Asiki FM. Kita beralih ke informasi lain. Dalam menekan angka kasus stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Bovendigul mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Thomas Camlian.
6: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berupaya menekan angka stunting yang belakangan cenderung mengalami peningkatan. Salah satu langkah yang dilaksanakan yakni mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir terhadap persoalan stunting dengan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bovendigul Frank Kilande mengatakan stunting bukan hanya persoalan kesehatan semata, namun juga berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi bagi anak. Menurutnya masih terdapat sejumlah keluarga prasejahtera yang belum memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup mengenai dampak stunting terhadap pertumbuhan anak.
7: Jadi selama kita dari luar, dari pihak eksternal itu dari dinas, atau dari manapun kita mengintervensi objek tersebut, kalau selama masyarakat atau manusia tersebut yang anaknya stunting atau bapak ibunya itu harus terintervensi, mindsetnya harus diubah lebih dulu. Mindsetnya diubah lebih dulu sehingga dia harus memiliki usaha atau kerja-kerja yang mendorong untuk bisa mengantisipasi stunting pada anaknya misalnya, yang tidak boleh terjadi dalam keluarganya. Nah itu mindset awal harus begitu. Tidak bisa kita pasang standar bahwa asa harus bilang mereka begini, bilang mereka begitu, tidak bisa. Jadi kesadaran itu harus kita bangkitkan lebih awal.
6: Frankie Lande menjelaskan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus stunting di Bovendigul. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak secara baik dan berkelanjutan. Karena itu pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah melalui penerapan pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita di fasilitas kesehatan terdekat. Feringgi menambahkan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, maupun masyarakat, sehingga upaya menciptakan generasi sehat dan berkualitas di Bovendigul dapat terwujud. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sementara itu Dinas Kesehatan Bovendigul menekankan pentingnya buku Kartu Menuju Sehat atau KMS untuk memantau pertumbuhan anak. Laporan disampaikan Imam Komarudin.
8: Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Peterson Wanggai, menekankan pentingnya buku Kartu Menuju Sehat atau KMS dalam memantau pertumbuhan anak. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026 yang dilaksanakan Lokapom Merauke di Aula Meranti Tanah Merah. Menurut Peterson, buku KMS memiliki fungsi penting karena memuat grafik pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan adanya data tersebut, petugas kesehatan dapat pantau kondisi berat badan dan pertumbuhan anak secara berkala. Ia mengatakan masih banyak orang tua yang datang ke posyandu tanpa membawa buku KMS. Kondisi itu membuat petugas kesulitan melihat riwayat pertumbuhan anak karena data sebelumnya tidak tercatat dengan baik.
9: KMS atau Kartu Menuju Sehat. Itu ada tujuan. Karena di dalam buku KMS itu ada grafik, di sana yang kita akan lihat grafik. Grafik apa? Pertumbuhan daripada anak.
8: Dirinya minta para kader kesehatan dan masyarakat untuk menjaga buku KMS dengan baik. Menurutnya, seluruh data pertumbuhan anak mulai dari berat badan hingga perkembangan kesehatan tercatat lengkap di dalam buku tersebut. Selain itu, ia menjelaskan anak yang mengalami stunting akan lebih mudah sakit karena sistem imun tubuh melemah. Dampak lainnya adalah gangguan kecerdasan, kemampuan motorik, hingga rendahnya prestasi belajar. Dalam jangka panjang, stunting juga disebut meningkatkan risiko penyakit kronis dan menurunkan produktivitas seseorang saat dewasa. Karena itu, pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini menjadi sangat penting. Melalui kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Bovendigul berharap masyarakat semakin sadar pentingnya membawa buku KMS saat ke posyandu. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi dan mencegah stunting sejak dini. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, Saudara, momentum Hari Kebangkitan Bangsa 2026, buta aksara di pedalaman menjadi sorotan. Laporan kembali disampaikan reporter kami, Thomas Jamlen.
6: Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi titik refleksi bersama untuk memperhatikan persoalan pendidikan di wilayah pedalaman, khususnya kasus buta aksara yang hingga kini masih terjadi di Bovendigul. Ketua Komite SD Arimbet

0: angka yang akan dicapai dari buta aksara yang ada sesuai dengan statement dari Kadis Pendidikan sendiri. Ini saya kira ini salah satu langkah yang baik untuk kami yang ada di daerah perbatasan. Khususnya kami OAP sendiri, yang kami minta itu supaya dari Dinas Pendidikan sendiri harus melihat notabene dari guru-guru yang ditempatkan di tempat tugas.
1: Ia meminta pemerintah daerah Bovendigul melalui instansi terkait agar mengambil langkah tegas dengan menertibkan para guru yang terlalu lama meninggalkan tempat tugas. Menurut Christian, kehadiran guru di sekolah sangat menentukan masa depan pendidikan anak-anak di wilayah pedalaman. Karena itu, para tenaga pendidik yang selama ini meninggalkan lokasi tugas dalam waktu lama diminta untuk kembali melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.
0: Itu harus ada di tempat sehingga anak-anak kami ini bisa terdidik, terbina dengan baik. Nah, itu yang kami harapkan. Jadi terima kasih buat kepala dinas sendiri. Mudah-mudahan lewat program yang Bapak canangkan selama ini mungkin bisa menyentuh anak-anak kami yang ada di daerah perbatasan.
1: Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi pengingat bagi semua pihak untuk bersama-sama memperjuangkan pemerataan pendidikan hingga ke daerah pelosok. Christian menambahkan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah pedalaman harus menjadi prioritas pemerintah agar anak-anak di kampung memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memperoleh masa depan yang baik. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian saudara pendengar dan pemirsa penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Selamat pagi untuk Anda semua, sudah mendengar. Selamat beraktivitas di hari ini ya, hari Kamis 21 Mei 2026. Saat lagi kita dengarkan bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, langsung dari lantai 7 Jalan Merdeka Barat.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan komitmen mewujudkan kemakmuran melalui pengelolaan sumber daya alam. Penguatan aturan devisa hasil ekspor dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Moderat Nasional untuk memperkuat nilai toleransi dan moderasi. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin dan obat eksperimental untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Langkah tersebut diambil setelah jumlah kasus dan kematian akibat wabah Ebola meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil mengamankan tiket babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan Spanyol Ruben Garcia dan Lucia Rodriguez di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam secara mandiri. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan memperkuat aturan devisa hasil ekspor atau DHE untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis poin sehingga pada Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras kepada militer Israel yang telah menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
9: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara
10: pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
9: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitas.
10: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevie Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevie dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
11: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Noroyono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Noroyono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
10: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor, SPLP, jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
12: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan.
13: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nemade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
12: Saya lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing, jadi aktif, okay? Jadi tidak lesu, tidak lemah, okay? Sudah mengerti, kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah nih, ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan nih. Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
13: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
14: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya, kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan.
13: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
15: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik jelaskan, para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
16: Untuk ATS, di bulan Mei ini, Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin.
15: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. Karena PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan, yaitu paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
17: Harapannya teman-teman BKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan IT desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pare sendiri untuk teman-teman di guru khususnya nonformal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan, ternyata rata-rata didominasi oleh anak disabilitas.
15: Abdul Khalik menambahkan program Satu Guru Satu ATS ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal satu anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Heri Susanto melaporkan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Makassar menyelenggarakan forum diskusi publik untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata dan maksimal. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
18: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar forum diskusi publik dengan tema kolaborasi publik untuk pelayanan prima, wujudkan BPOM menjulang, membumi, dan mengakar yang berlangsung di kantor BBPOM Makassar. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman, masukan, hingga solusi antara Balai Besar POM di Makassar sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di sisi lain, ia berharap ke depan berbagai masukan yang ada dapat membantu pelayanan di BBPOM Makassar untuk bisa lebih baik, inklusif, dan maksimal.
19: Ya, tentunya FKP ini merupakan amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana bahwa penyelenggara pelayanan publik harus melibatkan peran serta masyarakat. Tentunya bahwa kegiatan ini menjadi jembatan dialog dua arah antara pemberi layanan dengan pengguna layanan, memastikan bahwa layanan publik di Balai Besar POM di Makassar sekaitan dengan layanan perizinan, layanan informasi dan pengaduan, kemudian juga layanan pengujian adalah ini sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tentunya makanya kita berharap adanya masukan-masukan untuk memastikan layanan publik Balai Besar POM di Makassar itu semakin lebih baik, semakin berkualitas, semakin cepat, inklusif, dan tidak diskriminatif. Demikian.
18: Sementara itu, Asisten Ombudsman Sulawesi Selatan Indri Swini memberikan sejumlah masukan, diantaranya memperbaiki penulisan jadwal pelayanan agar lebih mudah dipahami masyarakat hingga transparansi biaya.
20: Sebenarnya semua saran tadi yang telah diberikan dalam rangka penyempurnaan SK standar pelayanan agar ke depan layanan publik oleh BBPOM kepada masyarakat itu dapat lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.
18: Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Akademisi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar, Pertuni Sulawesi Selatan, YLKI Sulawesi Selatan, PD Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, Al-Barokah, dan pelaku usaha.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, Saudara pendengar ya, demikian penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Bapak Dikul Pagi, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pagi hari ini juga Saudara pendengar, beragam segmen akan kami hadirkan, di antaranya nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, ada program Papsel, Suara Aspirasi Papua Selatan dengan topik untuk hari ini, tuberkulosis dalam angka di Provinsi Papua Selatan. Nanti kita akan merilai bersama Prosatur RRI Merauke. Nanti akan dipandu oleh presenter dari RRI Merauke, ada Desi Sambe. Nanti turut hadir juga saudara ya, ada PLT Sekretaris Dinkes PPKB Papua Selatan, Dr. Ignatius Y. Mario. Kemudian juga ada PJ Tuberkulosis Provinsi Papua Selatan, Vincentius Sigit, yang juga menjadi pejabat tuberkulosis ataupun PJ, maksud kami PJ Tuberkulosis Provinsi Papua Selatan. Baik, sudah mendengar ya, pagi hari ini juga sambil menanti pukul 8 nanti akan kami hadirkan info cuaca disampaikan langsung oleh salah satu prakirawan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak,

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку ворота советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And force another fine save from Yashin.
4: Sudah tak berikan. Kita harus agung dalam dalam. Tapi dalam kunci sebelum kita bayar. Insya Allah, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro, Faro,

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas tersendaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Saudara pendengar, masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Dalam program Bukendigul Pagi, ada Pasto, Aku Pasti Kembali. Masih kembali menemani Anda tentunya ya, di pagi ini hingga nanti pukul 9 akhir kebersamaan kita. Sekaligus kami masih menanti jawaban dari pihak BMKG ya. Sampai saat ini belum ada jawaban. Prakirawan siapa yang akan menyampaikan info cuaca sepanjang hari ini ya, hari Kamis. Baik, selamat pagi untuk Anda semua yang baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Masih ada saya Indah dari pagi ini ya, menemani beragam aktivitas Anda di tengah cuaca Bukendigul pagi ini. Sepertinya di tengah-tengah aja kalau nggak salah ya. Tidak panas, tidak dingin begitu ya. Atau Anda juga saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, hati-hati saudara pendengar ya. Semoga selamat sampai tujuan Anda. Dan untuk supir-supir angkot juga pagi ini, selamat pagi, hati-hati dalam mengantarkan penumpangnya. Kemudian untuk Anda juga saudara yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat pagi. Pace-mace bab mama semua, selamat beraktivitas pagi ini.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Dimanapun Anda berada pagi ini saudara, pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Sambil menanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti dialog interaktif Sapapsel Suara Aspirasi Papua Selatan bersama Pro Satelari Merauke. Kami hadirkan terlebih dahulu pagi ini info cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, saat ini kami sudah terhubung bersama Prakirawan ONI dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Selamat pagi.

0: Pak Kirawan Oni, halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat pagi. Seperti apa perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini ya, Kamis 21 Mei 2026?
1: Baik, terima kasih juga atas waktunya. Selamat pagi wilayah para pendengar Pro 1 RRI BBB dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indonesia Putra dari BBB Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perkembangan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal, dengan detail waktu perakiraan kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hingga malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan skala lokal, lalu pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian, untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, lalu untuk kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%, dan arah angin berasal dari timur hingga selatan, serta kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 21 km per jam. Kemudian, untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih perakirawan Oni, selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya ya pagi hari ini. Demikian saudara ya info cuaca pagi ini yang disampaikan langsung oleh perakirawan Oni dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Dan saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 7:53 waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dialog interaktif Sapapsel, Suara Aspirasi Papua Selatan bersama Pro 1 RRI Merauke.

sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.

Dimanapun Anda berada pagi ini, saudara, pukul 7:59 waktu Indonesia masih menemani suasana pagi hari Anda dalam program Bovendigul Pagi bersama RRI Bovendigul ya. Pagi ini tepat pukul 8, saudara pendengar ya, seperti yang sudah kami sampaikan, kita akan mengikuti dialog interaktif Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan. Topik yang diangkat hari ini terkait dengan tuberkulosis dalam angka di Provinsi Papua Selatan. Nanti akan dipandu langsung oleh presenter dari RRI Merauke, ada Desi Sambe. Turut hadir juga nanti narasumber selaku PLT Sekretaris Dinkes PPKB Papua Selatan. Kemudian juga ada PJTB Provinsi Papua Selatan. Saat lagi, saudara.

0: Λιγάση.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI dengan esensi buku. Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman. Esensi utama dari buku ini meliputi memahami luka batin, di mana luka batin adalah bentuk trauma emosional yang bisa terjadi akibat pengalaman negatif seperti kehilangan, penolakan, atau kekerasan. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda luka batin, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Proses penyembuhannya, di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual, sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling.
3: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam program acara Sapapsel di edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026. Ya, Sapapsel suara aspirasi pemerintah Papua Selatan. Kita akan membahas terkait dengan tuberkulosis dalam angka di Papua Selatan. Dan juga program ini disiarkan langsung melalui stasiun relay Kabupaten Mapi dan Asmat serta kerjasama dengan RRI Bovendigul disiarkan melalui Pro 2 RRI Bovendigul. Tentu kami berharap juga Anda semua yang ada di sana dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap juga untuk mendengarkan serta menyaksikan langsung untuk dialog interaktif Sapapsel hari ini. Baik, dan kita juga ingin ketahui data terupdate ya, situasi kondisi masyarakat yang ada di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan yang pastinya terkait dengan permasalahan tuberkulosis, apakah angkanya semakin baik ataukah sebaliknya sudah lebih baik? Ya, kita akan langsung ngobrol atau dialog bersama dengan ya PLT Sekretaris Dinkes Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Papua Selatan. Selamat pagi dan selamat datang Dr. Ignatius Yemario. Sehat Pak untuk hari ini?
0: Selamat pagi, sehat. Salam sejahtera pemirsa RRI, baik di channel YouTube maupun pemirsa di program
4: satu. Iya, baik. Dan juga selamat pagi, selamat datang. Ya, Bapak Vincentius Sigit Raharjo, SSI, selaku penanggung jawab tuberkulosis Provinsi Papua Selatan. Sehat ya Pak ya hari ini?
5: Puji Tuhan, pagi ini sehat, baik. Selamat pagi buat pemirsa RRI lewat RRI Pro 1 dan YouTube yang disiarkan oleh RRI Merauke.
4: Terima kasih. Baik, tentunya yang menyaksikan ataupun juga mendengarkan di wilayah Kabupaten Merauke juga Asmat, Mapi dan juga Bovendigul ya. Baik, dan kita akan membahas lebih fokus terkait dengan permasalahan kesehatan yaitu tuberkulosis ya. Ini sebagai pembicaraan yang kita akan fokuskan di hari ini. Dan tentunya kita juga akan mengundang ya, mengajak semua pendengar dan juga pemirsa yang mengikuti acara kami untuk pagi hari ini boleh berinteraksi. Dan tentunya ada Dr. Mario dan juga Pak Vincent yang nanti akan menjabarkan dan juga menyampaikan atau menjawab ya pertanyaan yang disampaikan. Iya, Anda nanti boleh bergabung melalui SMS WhatsApp kami di 08527511433. Ya, sekali lagi 08527511433. Atau juga Anda bisa langsung komen di live YouTube kami untuk pagi hari ini. Bahkan juga Anda bisa langsung kontak kami di jalur telepon 0971330745. Baik, membahas terkait dengan tuberkulosis nih ya. Ya, mungkin kita mengawalinya dengan permasalahan dulu nih terkait dengan tuberkulosis sendiri itu apa dan juga kita ingin ketahui ya jenis atau klasifikasinya ya. Mungkin selama ini kita beranggapan semua sama ya, tapi pasti ada juga spesifiknya dalam arti yang berbeda ya. Oke, dan mungkin bisa dijawab oleh dokter nanti akan ditambahkan oleh Pak Vincent. Silahkan nih dok.
0: Terima kasih. Sangat menarik ya kita bahas tentang tuberkulosis baik secara nasional dan lebih khusus lagi di tanah Papua Selatan. Terlebih dahulu sedikit saya menjelaskan apa sih tuberkulosis itu. Tuberkulosis itu adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis. TB ini biasa orang bilang dia bisa menyerang organ bisa menyerang paru-paru serta organ-organ lain seperti di kulit, tulang maupun organ yang seperti mohon maaf di limfa yang biasa kita sebut TB ekstra paru.
4: Oke.
0: Seperti yang tadi Mbak sampaikan
4: sih
0: ya. Nah, mesti itu kategori dia menyerang di mana saja.
4: Oke.
0: Sedikit juga tentang penularan mungkin Bapak Ibu pemirsa RRI sudah tahu tapi bagi yang belum tahu penularan itu bisa melalui droplet. Nah, di sini kita butuh kerjasama dan kesadaran kita masing-masing apabila pasien atau orang terduga menderita penyakit tuberkulosis ada memang kita sekarang sedang giat-giatnya dengan dari salah satu seksi di Dinas Kesehatan itu promosi kesehatan bagaimana etika batuk yang benar. Kalau dia terduga atau positif hendaknya batuk itu dengan mengangkat tangan membentuk satu siku menutup agar dropletnya pada saat batuk atau bersin tidak tertular kepada orang lain atau dia hendaknya memakai masker. Saya kira itu dulu. Okay. Nanti kita berkembangnya Bu ya.
4: Baik, nah apa yang sudah disampaikan oleh dokter ini kan menarik ya. Karena selama ini anggapan kita kalau orang yang TB itu berarti organ parunya saja yang diserang ya. Ternyata tidak juga ya. Oke, ini ilmu baru buat kita semua pastinya, edukasi. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Vincent ya, terkait dengan TB sendiri. Dan juga yang tentunya saya ingin tahu nih ya, masing-masing daerah kita ya, yang ada di Kabupaten Merauke, MAPI Asmat dan Bovendigul, apakah semua sama rata nih permasalahan TB-nya, ataukah berdasarkan geografis masing-masing daerah itu beda-beda seperti itu? Silakan.
5: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama, untuk program tuberkulosis di Papua Selatan, menurut data kita tarik tahun 2025, Papua Selatan berada di nomor 9 se-Indonesia.
4: Nomor 9 ya?
5: Iya, okay. Dalam penemuan kasus tuberkulosis. Orang bilang penemuan kasus tuberkulosis ya, itu treatment coverage itu dia 84% dari target yang diberikan oleh kementerian itu 6.117, kita di Papua Selatan mendapatkan 5.117 kasus. 5.117 kasus, minta maaf.
4: Baik,
5: 6.117 yang ditargetkan, kita mendapatkan 5.117 kasus.
4: Baik, itu berdasarkan data yang terbaru juga ya?
5: Iya, data terbaru, dan itu sudah di-up di Kementerian Kesehatan bahwa kita posisinya seperti itu. Nomor 9
4: se-Indonesia. Nomor 9. Cukup memprihatinkan ya, dengan kasusnya jumlahnya cukup banyak ya, juga nih cakupan.
5: Sebenarnya untuk... juga memprihatinkan, tapi sebenarnya juga bahwa teman-teman kesehatan di layanan terus aktif bekerja dalam menemukan, mengobati.
4: Oke, okay, baik. Nah, tadi dokter juga sampaikan ya bahwa dari jenis-jenis penyakit dari TB, dan juga ada cara yang simpel untuk kita bisa mendeteksi awal nih ya terkait dengan TB. Tapi yang lebih penting adalah kita harus ke dokter ya untuk bisa mengetahui dengan pasti apakah kita terkena atau tidak ya. Nah, ini tadi sempat disampaikan oleh dokter bahwa batuk-batuk ya. Nah, ini batuk-batuknya kategori seperti bagaimana? Apakah batuk yang sangat parah atau batuk-batuk biasa tapi keseringan juga bisa nih di kategori ini untuk deteksi awal nih.
0: Terima kasih. Ini baik ya, Bapak Ibu pemirsa RRI serta channel YouTube RRI. Ini hendaknya kita mengetahui gejala-gejala dini ya dulu. Biasa orang bilang, saya batuk. Sebenarnya kalau kita lihat dulu, batuk-batuk yang lebih dari 2 minggu atau bahkan lebih, sebaiknya dan sendaknya pergilah ke tempat pemeriksaan terdekat, dalam hal ini puskesmas, untuk dilakukan pemeriksaan. Selain batuk, juga kita lihat ada penurunan berat badan yang signifikan. Contoh mungkin kita berat badan 60, tiba-tiba dalam range waktu tertentu atau singkat, dia bisa turun jadi 40 kilo. Di luar dari mungkin dia program diet dan sebagainya. Belum lagi apa namanya, selain batu, penurunan berat badan, ada keringat malam yang tanpa sebab, bukan karena ruangan yang panas, tapi sering berkeringat-keringat malam. Ditambah lagi sering ada demam yang tanpa sebab. Baru lagi kalau sudah masuk tahap yang sudah proses berkelanjutan, ada batuk darah. Itulah ciri-ciri atau semacam gejala yang orang awam juga bisa ketahui dan pahami, dan alangkah baiknya dan seharusnya secepatnya untuk segera memeriksakan diri ke tempat pemeriksaan kesehatan yang terdekat.
4: Oke, yang paling penting adalah jangan sampai tunggu sudah parah ya. Mendingan kalau kita mulai batuk-batuk awal dan agak keseringan, kita lebih bagus untuk langsung pemeriksaan gitu ya.
0: Benar sekali.
4: Oke, nah ini terkait dengan permasalahan TB ya di Papua Selatan. Dibandingkan dengan wilayah Papua lainnya, apakah kita kategori Papua Selatan ini cukup lumayan tinggi atau seperti apa ini, dok dan juga Pak Vincent?
0: Kalau mengenai data nanti Pak Vincent jelaskan ya.
4: Okay,
0: karena kebetulan
4: baik,
0: beliau adalah pemegang program, beliau lebih menguasai angka data di 4 kabupaten. Dari yang saya pelajari dan saya lihat bersama dengan Pak Vincent dan kita pantau dalam ACTB ya, itu ada kekhususan khusus setiap kabupaten. Yang mungkin nanti Pak Vincent bisa jelaskan seperti yang dari pertanyaan tadi ya, agar supaya pemirsa yang lain juga bisa mengikuti dan memahami.
4: Oke, baik. Ini lanjut lagi dengan tadi pertanyaan pertama nih. Ya, berdasarkan klasifikasi dari daerah ya, kita untuk wilayah Papua Selatan dan juga untuk wilayah Papua sendiri nih ya. Oke. Berdasarkan input data yang terbaru ya. Silahkan nih Pak Vincent.
5: Baik, pemirsa RRI sekalian dimanapun berada, izinkan saya melaporkan bahwa tahun 2026 berdasarkan data yang saya tarik dari SITB.
4: Baik.
5: SITB itu Sistem Informasi Tuberkulosis.
4: Oke.
5: Okay. Ya, jadi semua pelayanan di puskesmas, pasienkes yang dengan DOTS itu dia biasanya menggunakan SITB untuk mencatat pencatatan elektroniknya.
4: Baik.
5: Baik, data yang kita temukan di Papua Selatan sebagai berikut. Tahun 2026 itu kita ditargetkan menemukan kasus 5.924 kasus oleh Kementerian Kesehatan. Dan per kemarin kami tarik data dengan Dr. Inersius, itu jumlah kasus kita adalah 1.573.
4: Okay.
5: Masih ada 4.000 yang belum kita sekitar ya 4.000-an lah, 3.500-an sekian itu masih kita kejar, dan ini teman-teman lagi menginput juga dan melaksanakan penjaringan kasus di 4 kabupaten cakupan.
4: Baik.
5: Kemudian untuk kita ketahui bersama bahwa TB itu bukan hanya TB SO, sensitif obat, tapi juga ada TB resistensi obat. Izin.
4: Ya, itu mungkin bisa dijelaskan juga ya supaya kita paham nih.
5: Jadi kalau resistensi obat itu TB SO itu dia menggunakan obat FDC, fixed dosis combination. Saya bisa menjikatnya dengan peri.
4: Okay.
5: Pirasinamid, etambutol, rifampisin, dan isoniazid. Itu kita berikan selama 6 bulan. Jadi pengobatannya selama 6 bulan. Yang orang bilang biasanya obat merah dan obat kuning.
4: Baik.
5: Ya, itu tolong diminum dengan baik. Karena kalau tidak diminum dengan baik dan putus, ketika kita sakit lagi dan kita datang ke fasilitas kesehatan lalu diberi dilakukan pemeriksaan dahak misalnya, tiba-tiba kita resisten misalnya rifampisinnya kah, pirasinamidnya kah misalnya, nah itu atau yang empat tadi, dua tadi itu, maka itu kita kategorikan dia sebagai resistensi obat ya. Jadi keteraturan dalam minum obat itu dibutuhkan. Kemudian untuk TBRO di Papua Selatan itu resistensi sudah 26, MDR ya, multiple drug resistant, itu 26 kasus, dan TBSO masih 1547. TB anak itu terbanyak ada di Kabupaten Mapi tahun 2025. Demikian.
4: Oke. Okay.
5: Terima kasih.
4: Itu tahun 2025 ya. Nah, berdasarkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh oleh Pak Vincent ya, untuk kategorinya tadi ya. Ini untuk dua kategori tersebut, apakah ini berdasarkan tingkat keparahannya dari sakit penyakitnya, atau mungkin dari durasi konsumsi obatnya dan pengobatannya nih, Pak Vincent?
5: Izin dok. Ya. Nah, jadi kalau misalnya TBSO itu kan kita minum obatnya 6 bulan ya. 6 bulan ketika biasanya bu, teman-teman yang menderita tuberkulosis itu 2 bulan pertama dia minum obat merah itu badannya langsung yang tadinya kurus tiba-tiba jadi sterek ya, tiba-tiba makannya bagus, okay, istirahat tidur malam nyenyak. Kemudian begitu masuk di fase yang 3 bulan pertama, 2 bulan sudah minum, begitu masuk di obat kuning itu kebanyakan dia tidak mau datang minum obat lagi, dia bilang ah saya sudah sembuh, jadi badan sudah enak. Padahal dia lupa bahwa masih ada obat kuning 4 bulan yang harus dia minum setiap hari.
4: Ini kayaknya permasalahan yang klasik sering terjadi ya.
5: Iya. Jadi memang rasa badan enak lalu dia malas
4: berhenti.
5: Minum.
4: Ya.
5: Berhenti.
4: Okay.
5: Yang ditakutkan tadi itu ketika dia tidak lanjut minum obat, kemudian dia datang kembali sakit diperiksa, tiba-tiba dia sudah resisten terhadap rifampisin misalnya. Ya, mau tidak mau dia harus diobati dengan obat MDR. Obat MDR juga 6 bulan. Kita minum obat MDR itu sekarang namanya Bepirovirsen, itu dia selama 6 bulan. Dan itu rumah sakit di 4 kabupaten cakupan, Merauke, Asmat, Bovendigul, dan Mapi, juga sudah mempunyai kasus-kasus itu, bisa menangani dengan baik dan sangat baik di layanan.
4: Oke, ya. Baik. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut nih ya, kita juga ingin ketahui nih ya, Dokter Mario dan juga Pak Vincent, terkait penyebabnya nih ya. Oke, faktor-faktor pendukung sehingga permasalahan TB ini di wilayah Provinsi Papua Selatan ya cukup memprihatinkan dari angka data yang sudah disampaikan ya, apakah dari cara hidup ya, kemudian mungkin faktor alam dan juga ekonomi ini turut mempengaruhi atau seperti apa nih, dokter dan juga Pak Vincent, silahkan dok.
0: Terima kasih Bu. Memang TB ini tidak terlepas juga dari faktor pengaruh. Pengaruh dalam pengertiannya itu pola hidup. Jadi biasa orang bilang, kalau kita dinas kesehatan itu bilang perilaku hidup bersih dan sehat. Mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga kesehatan kita diri sendiri, sering mandi, karena dari sini juga berawal mungkin kita kontak dengan orang lain sudah terpapar kuman dalam baju atau tubuh kita yang nanti kita akan bisa bawa ke keluarga kita. Terus tempat tinggal. Tempat tinggal dalam hal ini contoh di rumah. Kalau kita kurang ventilasi, maka sirkulasi pergantian udara juga bisa. Apabila sudah ada satu orang suspek atau penderita TB dalam rumah tersebut, dengan kurangnya sirkulasi atau ventilasi, selain udara, juga cahaya matahari yang masuk. Ini juga membantu untuk sedikit banyak untuk mematikan kuman yang ada. Kenapa? Di sini pengaruh-pengaruh inilah yang nanti akan sangat berperan. Faktor ini maksud saya berperan dalam peningkatan kasus. Terus air bersih, kebiasaan orang, hal mana pemahaman dari etiket batuk, etiket meludah sembarang, apabila orang yang terduga atau positif TB meludah sembarang atau batuk sembarang tanpa ada pakai masker atau mengangkat lengan membentuk sudut agar supaya kalau kita berbicara dengan orang lain setidaknya mengurangi penyebaran droplet-droplet yang bisa kita hirup apabila lawan bicara kita di depan kita. Inilah yang kita sedang giat-giatkan untuk promosi dalam pengertian memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan saya yakin teman-teman di puskesmas ini adalah ujung tombak yang tak henti-hentinya berkolaborasi untuk memberikan penyuluhan. Dan dari faktor ketahanan tubuh, nah ini juga berpengaruh. Apabila asupan gizi yang kurang, apabila kita terpapar tidak dibarengi dengan asupan yang baik juga, juga bisa membuat daya tahan tubuh kita cepat rentan dan bisa terpapar dengan sendirinya. Saya kira itu ya yang gambaran secara garis besarnya. Dan nanti yang detailnya mungkin akan kita berkembang nanti.
4: Oke, baik. Nah, ini apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Mario sama halnya dengan semalam ya, barusan ini kita ada khusus program Ngobras di Pro 1 juga dalam tema kita sudut pandang kesehatan. Kemarin kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kita sudah mengundang salah satu petugas yang ada di Puskesmas Mapi 2 ya, Kota Puskesmas Kota 2 Mapi, yang mana bagian promosi juga menyatakan hal yang sama nih, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Mario, bahwa cara hidupnya juga sangat mempengaruhi dan juga keadaan kelompok yang mana hidupnya itu dalam satu rumah cukup lumayan banyak nih personilnya, ini juga sangat mempengaruhi seperti itu. Seperti itu juga ya, Pak Dokter ya. Oke, baik. Iya, dan mudah-mudahan nanti juga semua masyarakat yang ada di Kabupaten Asmat ya, Mapi, Bofen juga bisa gabung ya, sehingga tentu ini ada evaluasi penting juga melalui media RRI, program kita khusus membahas tentang tuberkulosis. Jadinya ada patokan juga ya dari dinas sendiri untuk bisa memastikan data dan juga permasalahan sehingga bisa diinput juga ya. Baik, dan saya ke Pak Vincent dulu nih ya, selaku penanggung jawab nih untuk permasalahan tuberkulosis ya. Oke, nah programnya sendiri nih ya, sehingga Ya mungkin kalau tidak bisa sekalian habis tuntas ya, tapi setidaknya ya, oke, okay, perkembangannya makin menurun untuk kasus TB sendiri. Ini bagaimana nih Pak Vincent?
5: Baik, terima kasih. Untuk program tuberkulosis di Papua Selatan telah berlangsung itu sebelum kita mekar dari Papua pun kita sudah melakukan program tuberkulosis. Nah sekarang kita sudah menjadi 4 kabupaten. Kami di Papua Selatan sedang mencoba untuk melakukan peningkatan kapasitas terhadap tenaga kesehatan. Kami didik, kami latih untuk bisa mampu mendeteksi, menemukan, kemudian mengobati. Pelatihan-pelatihan yang sudah kami berikan adalah pelatihan terhadap tenaga TOC tuberkulosis, TOT itu tahun 2024 untuk mendidik atau meningkatkan kapasitas petugas kita di 4 kabupaten cakupan untuk menjadi seorang pengajar dalam program tuberkulosis. Jadi TOT kita sudah lakukan itu lewat dana Dekon 2024. 2025 itu kita sudah melakukan yang namanya pelatihan OJT on the job training bagi petugas kesehatan dalam penginputan SCTB di 4 kabupaten cakupan. Dan yang sekarang yang sedang kami akan kerjakan di 2025 adalah kegiatan terkait pelatihan terhadap penyintas tuberkulosis. Ini kami fokuskan untuk teman-teman OAP, di mana penderita tuberkulosis OAP yang telah sembuh atau menyelesaikan pengobatan, ini yang kita akan upayakan didik, kita latih untuk sebagai pionir bagi teman-teman di membantu teman-teman puskesmas dalam penemuan, penjaringan, penemuan, dan pengobatan pasien tuberkulosis. Sedikit saya menambahkan, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita sudah temukan obat pasien tuberkulosis, kita harap jangan dia tidak minum obat. Dia harus minum obat. Karena kalau kita lihat berdasarkan data, tahun 2026 ini saja Bu, izin. TBSO kita temukan itu 1547.
4: Baik.
5: Tapi yang baru minum obat itu 1346. Kita masih loss sekitar 201 kasus.
4: Oke.
5: Okay. Ini yang 201 kasus ini juga nanti akan menyebarkan ke masyarakat sekitar yang belum diobati. Jadi memang kita harapkan agar 201 kasus ini yang kita tetap akan melakukan penjaringan lagi, mereka ini kemana? Harus tugas kami untuk menjaring, tapi teman-teman juga membantu agar kita bisa memberikan, masyarakat bisa memberikan tahu, memberikan informasi kepada yang menderita agar segera minum obat. Ya, itu. Karena nanti takutnya dia menyebarkan lagi kepada yang masih sehat. Ya. Kemudian untuk TBRO, Bapak Ibu sekalian, ini 26 kasus, tapi yang baru mulai mengobati minum obat 19. Masih 7, Ibu. Jadi kalau 7 ini menyebarkan langsung resistensi obat yang ditularkan. Bukan sensitif lagi, tapi resistensi lah yang ditularkan. Nah, itu. Jadi kita harus fokus minum obat dengan teratur supaya angka penularan kita tidak bisa kita tekan dan angka kesembuhan kita bisa kita tingkatkan.
4: Baik.
5: Terima kasih, Bu.
4: Iya, mungkin dari dokter ada yang mau ditambahkan?
0: Dari kami Dinas Kesehatan, seperti dari sampaikan oleh Pak Vincent, pemirsa RRI mungkin, jangan takut kalau sebenarnya ini bukan, orang sudah jadi stigma ya, oh dia penyakit TB. Sebenarnya tidak. TB ini bisa diobati dan bisa sembuh. Seperti yang kita bicara tadi dan Pak PJ TB Provinsi sampaikan, dengan pengobatan 6 bulan, yang terbagi dari dua fase, fase intensif dan fase lanjutan, kalau kita rutin minum dan teratur, itu akan sembuh. Serta, seperti yang disampaikan tadi, kita program 2026, kita akan mencoba membuat semacam pelatihan yang tadi disampaikan itu penyintas ya. Mereka lah yang jadi pionir nanti untuk menyampaikan kepada teman-teman atau saudara mereka, sanak keluarga yang lain, apabila itu jangan takut untuk datang berobat atau minum. Ini yang coba kita jaring dan kita biarkan seperti yang tadi angka-angka ada yang sekian yang didapat tapi baru berobat sekian yang ditakuti nanti bukan cuma SO-nya akan jadi RO. Saya kira itu.
4: Oke, baik. Iya, Pak Dr. Mario dan juga Pak Vincent, ini nampaknya sudah ada beberapa atensi-atensi ya yang bergabung yang pastinya kita juga mengharapkan jauh lebih banyak nih ya. Sehingga ini juga menjadi informasi terbaru ya dari kabupaten, 4 kabupaten, sehingga memudahkan juga Dr. Mario dan juga Pak Vincent untuk bisa mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakat ya. Oke. Baik, dan kita juga nanti akan membahas terkait dengan ini berdasarkan klasifikasi usia ya, dominannya, kemudian juga fasilitas ya di pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada di 4 kabupaten seperti apa juga nih ya, untuk permasalahan TB sendiri. Ya, tapi sebelumnya saya nanti akan membacakan dulu ya beberapa atensi daripada pendengar kita yang sudah mengirimkan melalui SMS dan juga WhatsApp dari Pro 1 RRI Merauke. Baik, kita awali dulu yang pertama, pertanyaan dari Pak Jojo di MAPI. Baik, selamat pagi narasumber. Bagaimana cara meredakan batuk biasa dan batuk tuberkulosis? Karena kadang ada orang yang batuknya tidak sembuh-sembuh. Oke, mungkin tadi kita sudah singgung sedikit ya, dokter ya, dan Pak Vincent. Ya, ini Pak Jojo di MAPI, lalu juga dari Pak Matias di Asmat. Baik, pagi Pak, berkaitan dengan tuberkulosis ini ya, bagaimana gejala awalnya dan apakah ada pelayanan berobat gratis dari Pemprov untuk kami yang ada di pedalaman? Wah, ini semua mewakili ini ya. Dari Kabupaten Boven ya. Baik. Iya. Dari Boven, selamat pagi narasumber. Pak, betulkah penderita TB ini harus dipisahkan dari keluarga selama pengobatan? Oke, mungkin 3 dulu ya, Pak ya. Oke, kita nanti akan menjawab satu persatu ya dari pertanyaan

0: Pak Juju, cara membedakan batuk biasa dan batuk TB. Pertama, kita lihat apabila orang itu batuk-batuk lebih dari 2 minggu atau lebih dari lebih dari itu, maka kita menyarankan dia sebaiknya diperiksa. Pemeriksaan itu semua gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan saat ini dikolaborasi dengan namanya CKG, cek kesehatan gratis bagi semua rakyat Indonesia. Terus membedakannya lagi, seperti yang saya bilang tadi, selain batuk itu kita bisa lihat adanya penurunan berat badan. Dari sini juga kita bisa lihat, oh ini bisa menjurus ke arah ini, seperti itu. Tetapi ini hanya bisa kita lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, yang nanti ada petugas kesehatan yang dia nanti akan memberikan arahan atau pemeriksaan agar supaya tidak salah, seperti itu. Batuk, orang langsung takut, ada yang batuk sebenarnya sebentar, oh itu TB. Sebenarnya tidak semua yang batuk itu TB. Bisa saja batuk karena alergi. Alergi kan itu macam-macam. Mungkin karena dia makan berminyak, makan pisang goreng ke apa, suka batuk-batuk. Saya juga begitu, kalau makan minyak banyak, pisang goreng, langsung ke kerongkongan gatal. Nah itu yang harus kita bisa bedakan. Terus, lagi bawa mobil kah atau bawa motor tanpa masker, terhirup debu, kan itu partikel debu yang kecil langsung terbatuk-batuk. Atau ada orang yang minum air karena dia tidak cocok dengan air A, air B, saya tidak bilang produk ya. Tiba-tiba dia rasa gatal. Karena saya juga mohon maaf, ada praktek, saya sering menemukan kasus-kasus seperti itu. Setelah ditelusuri, dia bukan TB. Bahkan kalau gejala TB yang tidak tertangani sampai ke arah yang lebih parah, dia bisa sampai tapi tidak semua ya, ada yang batuk disertai darah. Karena ada juga keluar darah itu bisa karena mungkin kerongkongannya atau ada sesuatu, mungkin giginya ada luka sampai bercampur dengan saliva atau air liur pada saat dia batukan. Itu juga harus dibedakan. Saya kira itulah yang bisa kita lihat. Oh ya, satu, demam. Kalau orang batuk-batuk ada demam, hendaknya cepat diperiksakan ya. Itu tanpa sebab ada demam. Biasa kan kalau udah luka orang bilang, oh dia akan jadi demam. Atau ada sakit-sakit lain seperti malaria dan sebagainya, sebenarnya dia demam, jadi demam. Biasa orang bilang begitu toh, masyarakat bilang. Tetapi dia tidak ada malaria, kok dia demam-demam. Nah itu yang harus perlu kita lakukan pemeriksaan.
1: Baik.
0: Lalu, ya, ini kita jawab satu-satu gak Bu?
1: Silahkan.
0: Izin ya, yang dari Pak Matias. Gejala awal seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya.
1: Sudah kita singgung.
0: Jawab. Terus kalau berobat gratis, semua gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan ini merupakan program nasional yang harus kita laksanakan dan tidak dipungut biaya. Nanti pertanyaan nomor 3 nanti Pak Vincent jelaskan terkait ini terkait program ya, pemisahan.
1: Baik, silakan Pak Vincent.
2: Baik, izin Bapak yang dari Bovendigul. Terima kasih Pak atas atensinya. Untuk pasien tuberkulosis itu sebenarnya kita tidak perlu melakukan pemisahan terhadap yang sehat dan yang sakit. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana dia bisa kita gunakan masker. Dia kita berikan masker, kemudian ketika dia batuk dan pilek apa bersin, itu usahakan dia menggunakan etika yang baik. Misalnya dia batuk nih, dia batuk misalnya kita pakai gini Bu, batuk begini, atau kita pakai begini.
1: Nah
2: itu adalah cara-cara yang kita gunakan atau bersin. Itu cara-cara yang kita gunakan dalam supaya tidak menularkan tuberkulosis. Karena bersin dengan batuk itu sarana dalam penularan tuberkulosis. Jadi tidak juga perlu dipisahkan, tidak perlu dipisahkan.
1: Ini juga sekaligus menjadi edukasi buat kita, bukan hanya kepada yang penderita ya, tapi semua ya. Sehingga pada saat mungkin kita ada bersin ataupun batuk, etikanya memang kita harus jaga seperti itu ya. Oke, baik. Jadi sudah dijawab. Dan ini ada lagi pertanyaan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dari Ibu Maria di Kepi. Oke, di Kepi Mapi. Bagaimanakah langkah dari petugas kesehatan ya ketika menemukan pasien TB di wilayah yang sulit dijangkau, yang tidak memiliki akses komunikasi dan yang memadai? Nah, baik. Ini dari Ibu Maria, lalu juga Dari Pak Dominikus ya. Oke, Pak Dominikus. Di pedalaman sering terjadi perpindahan penduduk antar kampung nih Pak. Lalu bagaimana petugas memastikan ya pasien TB yang sedang menjalani pengobatan bisa tetap terpantau? Dan ada keterbatasan juga, kan ada keterbatasan akses jalan, kemudian peralatan dan juga jaringan Pak. Oke, lalu yang terakhir nih ya dari Pak Joko di Kurik. Salam sehat narasumber dan juga pemirsa RRI. Iya, apakah dampak paling buruk dari TBC sendiri dan apakah bisa sampai menyebabkan kematian? Oke, ya ini ada beberapa pertanyaan yang juga sudah mengcover pertanyaan saya tadi juga berkaitan dengan fasilitasnya ya, yang mendukung sehingga pelayanan untuk permasalahan TB ini bisa terselesaikan khusus untuk cakupannya 4 kabupaten. Oke, baik, silahkan dokter dan juga Pak Vincent.
0: Terima kasih pemirsa RRI, nanti nomor 1-2 karena ini terkait dengan program dijawab Pak Sigit, nanti nomor 3 saya jawab, mungkin dari Pak Sigit dulu ya.
1: Oh iya, karena cukup lumayan banyak nih.
0: Karena ini mengenai program semua ini.
2: Baik. Untuk Ibu Maria dari KP ya, dari Kabupaten Merauke, MAPI, izin. Bagaimana menemukan pasien, kemudian akses komunikasi yang susah bagi penderita tuberkulosis di lapangan, di kampung-kampung. Untuk penjaringan kasus tuberkulosis memang izin, itu puskesmas bekerja sama dalam dengan pustu, puskesmas pembantu itu melakukan penjaringan kasus tuberkulosis sampai ke kampung-kampung. Dan itu dilakukan dengan melihat gejala yang ditimbulkan tadi, batuk, keringat di malam hari, berat badan menurun, baru kita lakukan pemeriksaan. Jangan khawatir bahwa di KP itu ada mikroskop tersedia semua di kabupaten, di puskesmas.
1: Oke.
2: Ya, di puskesmas semua tersedia. Kemudian di puskesmas Bade itu ada Bade ya kalau tidak salah, itu satu mikroskop dan TCM. TCM tes cepat molekuler. Jadi itu sudah ada di MAPI. Kemudian
1: untuk mendeteksi ya. Iya,
2: untuk mendeteksi secara cepat. Kemudian untuk di RSUD MAPI itu juga ada alat tes cepat molekuler. Dan itu bisa memeriksa TB sensitif dan juga bisa memeriksa TB resistensi obat. Jangan khawatir, tetap petugas kesehatan di Kabupaten MAPI akan melakukan penjaringan kasus dan sebagai informasi bahwa Kabupaten MAPI merupakan angka TB yang tertinggi di Papua Selatan dalam penemuan kasusnya.
1: Oke.
2: Kemudian untuk Bapak Dominikus, izin saya tidak tahu dari mana ya, tapi Bapak
1: dari Asmat.
2: Dari Asmat, sorry saya tidak catat tadi. Terkait perpindahan penduduk antar kampung, izin menjawab Pak, memang kalau di Asmat itu dari Bevak yang satu dia akan pindah ke Bevak berikut. Biasanya petugas kesehatan akan memberikan obat lebih dalam, bisa ditanya berapa lama mama ke dusun, sekian akan diberikan langsung obat itu, tapi nanti harus dipantau lagi akhir pengobatannya karena dahaknya akan diperiksa lagi, dia harus kembali lagi. Dan itu biasanya teman-teman puskesmas biasanya ada namanya mereka punya WA group, dan ketika dia tidak didapat di kampung A misalnya, dia akan share itu nama hanya di dalam komunitas kami saja, tidak keluar, tidak boleh keluar karena itu hanya untuk komunitas kesehatan.
1: Okay.
2: Nama ini dia ada di mana, teman-teman tolong lacak. Jadi itu ketersinambungan antara satu puskesmas dengan puskesmas biasanya tetap terkoneksi. Kami laporkan dalam program dan itu masing-masing kabupaten punya WA sendiri dan provinsi juga punya, kita include di dalam. Jadi kami tahu pergerakan, misalnya dia tidak sekian bulan tidak minum obat misalnya, langsung dipantau dan terdeteksi. Jangan khawatir, tetap petugas akan bertanggung jawab dalam pengobatan, tapi masyarakat juga harus wajib punya kesadaran untuk mau minum obat dengan teratur. Demikian, terima kasih.
1: Oke, baik. Iya, silakan dokter.
0: Izin, ini pertanyaan yang nomor 3 dari Pak Joko di Kurik ya, kalau tidak salah saya kopi. Dampak paling buruk dari penyakit tuberkulosis. Serta yang terakhir apa? Kurang kopi bu, yang ada sambungannya lagi?
1: terkait dengan dampak paling buruk dan apakah bisa menyebabkan kematian.
0: Oh ya, TB seperti yang di awal saya sampaikan, kalau kita tidak tangani atau pasiennya juga tidak minum obat secara teratur, dampak paling buruk itu hingga bisa menyebabkan kematian. Kenapa bisa menyebabkan kematian? Dia akan pertama, kalau TB yang menyerang paru-paru, dia akan menggerogoti paru-paru kita. Kuman-kuman itu dia, maka baratnya kita pakai bahasa awam ya Bu ya, ya. Dia akan makan pelan-pelan paru-paru kita. Disitulah fungsi paru-paru kita istilahnya jadi kolaps, jadi mengecil. Seharusnya paru-paru itu mengembang untuk kita pakai bernafas, dia akan mengecil dan akan orang menjadi sesak. Dan situ bisa sampai ke batuk-batuk darah. Kalau batuk darah berarti kita kan mengeluarkan darah dari tubuh. Itu bisa terjadi anemia, kekurangan darah. Selain sudah ada kuman. Kalau sudah banyak kumannya di paru-paru, dia bisa ke ekstra paru. Dia bisa ke organ atau kelenjar limfa yang lain. Nah ini sudah, bahkan bisa sampai ke otak. Ini, kalau sudah hal seperti gini, ini sudah sangat sulit. Makanya dari awal dibilang, penemuan secara cepat, pengobatan secara tuntas, ini sangat dibutuhkan. Agar supaya semua ini terhindar dari kematian. Saya kira itu pemahaman yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat awam. Kalau secara medis mungkin agak sulit dijelaskan, jadi kita pakai bahasa awam ya. Oh, terima kasih dari pemirsa RRI yang lain.
2: Aman, bisa menambahkan.
1: Oh, baik, silahkan.
2: Tadi terkait pemirsa sekalian, untuk kasus tuberkulosis di 2026 ini memang izin beda-beda tipis ya antara MAPI dengan Merauke. Jadi izin menjawab, sebagai pemirsa juga harus tahu bahwa ya,
1: pembandingnya
2: ya. TB sensitif di Asmat itu 210, kemudian di Bovendigul yang ditemukan 164, MAPI 587, Merauke 586. Jadi beda-beda tipis antara MAPI dan Merauke. Jadi itu yang ditemukan ya. Kemudian yang diobati itu di Asmat di 149, Bovendigul 152, MAPI 546, Merauke 481. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini TB sensitif obat yang ditemukan dan diobati dan mulai mengobati pengobatan. Jadi memang

0: kita semua.
1: Izin menjawab ya. Angka untuk tahun 2025 itu izin belum kita bisa evaluasi karena masih dalam tahap pengobatan. Mm-hmm. Terlebih pasien-pasien yang berobat di triwulan 4 2025 itu masih pengobatan, sehingga angka kohortnya kita belum bisa hitung.
0: Oke.
1: Oke. Tapi untuk 2024 itu kita bisa menemukan kasus seperti ini. Yang bisa kita evaluasi adalah pasien-pasien di 2024. Mm-mm. 2024 total kasus kita temukan dan kita obati, mm-mm, TBSO itu ada 4.397, yang sembuh dan lengkap itu 3.528.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian yang putus berobat itu ada 279, sehingga kalau kita hitung angka putus obatnya 6,34, itu tinggi.
0: Hmm.
1: Kementerian Kesehatan mintanya di bawah 5, tapi kita sudah 6,34.
0: Artinya itu di 2024.
1: 2024.
0: Ya?
1: 2025 okay, belum bisa kita evaluasi.
0: Baik.
1: Karena
0: masih pengobatan.
1: Iya. Kemudian yang untuk angka meninggal, saya belum bisa menyampaikan di sini karena harus, jadi harus lihat data lagi.
0: Harus data terbaru ya.
1: Data terbaru lagi. Terus kemudian untuk yang TBRO, RO itu 2024 ditemukan itu 26, yang sembuh dan lengkap itu 11.
0: Hmm.
1: Jadi 42%. Kalau tadi angka kesembuhan atau success rate-nya 80% di Papua Selatan untuk sensitif obat, tetapi untuk resistensi obat itu baru 42% dari target 80%. Jadi masih rendah ya untuk TB resistensi. Kemudian angka putus obatnya itu dia tinggi sekali, Bapak Ibu sekalian, dia 35% untuk resistensi obat. Demikian.
0: Iya, dokter silahkan yang mau ditanyakan.
2: Ini kebetulan Bapak Ibu yang ada ini, saya rasa bisa kita pakai sebagai corong ya.
0: Hmm.
2: Mungkin ada teman, keluarga, tetangga, mohon bantuan untuk mengajak yang lagi minum obat agar supaya angka-angka yang tadi kita sampaikan, selain dari para petugas kesehatan kita yang giat turun ke lapangan, mungkin ya kalau ketemu bantu ingatkan, tolong minum obat, jangan sampai dia jadi ke RO.
0: Hmm.
2: Karena kenapa, seperti yang di awal kita bilang, ini bisa jadi carrier atau bisa dia membawa kepada orang lain kalau dia sudah putus obat. Yang awalnya bisa kita laksanakan, memang kita akan minum, pasien itu harus minum obat secara rutin agar supaya masyarakat yang lain juga istilahnya apa ya, dari temuan-temuan ini mereka juga jangan menstigma kepada saudara-saudara kita yang sakit. Ini juga tidak baik. Kenapa? TB ini bisa diobati. Jadi seperti itu, karena mereka adalah bagian dari keluarga kita yang perlu kita bantu bimbing agar sama-sama sehat, seperti itu.
0: Oke, baik. Kita juga tentunya memberikan apresiasi dan terima kasih ya kepada semua Bapak Ibu yang sudah berinteraksi dalam dialog kita untuk pagi hari ini. Ini pertanda bahwa Bapak Ibu sekalian sangat peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan juga keluarga ya, khusus untuk permasalahan daripada tuberkulosis yang jadi topik pembahasan kita di pagi hari ini. Baik, kita punya waktu tinggal 50 menit lagi nih ya. Ternyata menarik sekali ya pembicaraan kita tanpa jeda iklan nih. Baik, Pak Dokter dan juga Pak Vincent, ini berdasarkan kategori usia ya. Oke, ini lebih dominan apakah hanya orang dewasa saja atau malah balita juga ada yang terkena untuk permasalahan TB ini? Silakan Pak Vincent dan juga Dokter.
1: Ya, izin menjawab untuk kategorinya, memang selama ini adalah yang tertinggi di usia produktif. Usia produktif itu 15 sampai dengan 50 tahun ke atas ya, usia lansia, itu dia banyak terkena. Sedangkan yang usia anak-anak itu lebih sedikit. Namun kalau kita lihat anak-anak itu dalam batas targetnya, kita anak-anak cukup tinggi. Untuk TB anak di Papua Selatan itu cukup tinggi.
0: Oke, baik. Jadi perhatiin bersama nih ya. Silakan dokter.
2: Menyambung tadi penjelasan dari Pak Vincent, kalau dalam satu rumah kita ada yang TB, tidak usah khawatir. Tadi kan sudah jelaskan cara pencegahannya. Ada satu, kita teman-teman di puskesmas pasti sudah tahu, kita memberi namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi orang dalam satu rumah itu kita periksa.

0: dan kita akan kasih obat agar supaya mereka tidak terpapar atau tetap sehat. Jadi jangan, tidak usah khawatir. Kadangkala kita dapat tentangan dari teman, keluarga, bilang, ah kita sehat, kenapa harus minum obat? Itu lebih kepada pencegahan atau profilaksis agar kita yang serumah dengan orang TB tidak masuk ke tahap kena TBC. Demikian.
1: Oke, masih ada satu pertanyaan lagi nih ya. Dari pendengar dan juga pemirsa yang langsung komen di live YouTube kita untuk pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Markus. Selamat pagi pendengar RRI Merauke dan juga narasumber program sosialisasi kesehatan nih mengenai perkembangan kasus TB tahun 2026 di Papsel. Pertanyaan untuk Pak Vincent nih. Ya, mohon disampaikan data tahun lalu apakah meningkat di tahun 2026. Oke, silakan.
2: Izin menjawab Bapak ya. Tahun 2026 itu kita penemuan kasus kita adalah
1: 2025. Iya.
2: Sorry. 2025 itu kita dari target yang diberikan kementerian 6.117, kita temukan kasus 5.117. Jadi kita sudah temukan dengan angka penemuan kasus kita atau treatment coverage itu 84% dari target 90%, kita di posisi 84%. Artinya penjaringan penemuan kasus di 4 kabupaten cakupan sudah sesuai standar, sudah sesuai SOP dan target yang diberikan Kementerian Kesehatan, sehingga kita di urutan 9 Indonesia.
1: Oke.
2: Okay, terus kemudian untuk 2026 izin, kita diberikan target yang menurun dari tadi 6.117 oleh Kementerian Kesehatan. Setelah dihitung, kita menurun, disuruh ditugaskan mendapatkan nilai apa penderita angka temuan kasus tuberkulosis adalah 5.924 kasus. Itu harus kita capai di 4 kabupaten cakupan, Asmat, Movendigul, Mapi, dan Merauke. Namun di Papua Selatan per kemarin setelah saya dan Dr. Mario kami tarik data itu 1.573 kasus. Artinya masih sedikit yang kita temukan dari target yang diberikan. Jadi dibilang menurun, memang oleh kementerian disuruh menurun target kita. Jadi tadi 6.117, sekarang turun ke 5.924, menurun. Tapi temuan kita baru mencapai sekitar berapa persen saja ya, 20-an lah kalau tidak salah. Jadi demikian.
1: Baik, dari dokter mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan dok.
0: Seperti yang dipaparkan angka-angka tadi yang ditanya Pak Markus ya.
1: Iya, betul.
0: Ini juga teman-teman di kabupaten sudah bekerja dengan sangat keras. Mungkin dengan ada angka-angka yang belum terkoreksi atau peningkatan seperti target yang disampaikan oleh kementerian, kita tahu bahwa masyarakat kita ini kan biasa orang bilang kan meramu, mencari makan ke hutan. Inilah yang jadi PR terbesar buat kita untuk mengejar dan memeriksa. Disinilah kita butuh bantuan dari teman-teman agar supaya menginfokan kepada saudara-saudara kita agar supaya untuk rajin memeriksakan kesehatan ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Tidak usah malu, tidak usah takut, dan tidak usah ragu, apalagi bilang mau dibayar. Tidak ada tarif atau pembayaran, itu semua gratis.
1: Oke, ini Pak Markus dari Merauke ya. Ya, baik, dokter dan juga Pak Vincent nih terakhir nih ya, terkait dengan fasilitas ya, baik itu jumlah petugas di masing-masing pusat pelayanan kesehatan yang ada di 4 kabupaten, dan juga mungkin terkait dengan transportasi yang digunakan oleh petugas. Karena kan masing-masing daerah ini beda-beda nih terkait dengan grafisnya ya, sehingga memudahkan juga untuk pelayanan kesehatan permasalahan TB ini. Apakah sudah memenuhi standarnya cukup atau masih kurang nih? Silakan dokter dan Pak Vincent.
0: Baik, saya jelaskan sedikit Bu ya. Terhadap fasilitas, komitmen dari kami Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Berencana, kami berusaha dan selalu berusaha untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan di 4 kabupaten, terlebih di fasilitas pelayanan kesehatan. Bahkan kami dapat bantuan dari Kementerian Kesehatan, dalam ini adalah mitra kerja. Mitra kerja kami ada beberapa, salah satu itu Global Fund. Nah, terus ada beberapa alat yang nanti Pak Vincent jelaskan posisi alat-alat itu ada di mana, dalam terakhir yang di mana merupakan salah satu penunjang dalam penegakan diagnosa yang kita akan memberantas tuberkulosis ini dan agar mempercepat, kalau bisa menurunkan angka seminimal mungkin dari yang kita capai saat ini dia, agar capai maksudnya minimal itu angka kasus positifnya dan pengobatan. Maka dalam hal ini alat-alat tersebut kita coba distribusikan. Untuk lebih jelasnya nanti Pak Fisan, karena beliau lah yang memegang program ini dan beliau ingat betul pasti alat yang terakhir ada posisi di mana, bahkan ada di rumah sakit dan puskesmas ya, yang kita dropping. Mungkin Pak Vincent bisa jelaskan.
1: Oke, silakan langsung Pak Vincent.
2: Baik, terima kasih. Untuk alat PCM yang ada di Papua Selatan itu untuk Kabupaten Merauke, izin itu dua di RSUD Merauke. Dua di RSUD Merauke, yang satu 4 color, yang satu 10 color. 10 color ini bisa digunakan untuk pemeriksaan XDR. Jadi sekarang di Papua Selatan, di Merauke, sudah bisa melakukan pemeriksaan XDR. Itu di RSUD Merauke. Tidak perlu kita kirim lagi ke sampel ke BLK Jayapura, cukup di RSUD Merauke sudah bisa melakukan pemeriksaan XDR. Karena kita punya mesin TCM 2, satu untuk yang MDR, yang satu untuk XDR. Kemudian untuk di Puskesmas Mopah, itu tersedia satu alat TCM, di Kuprik satu TCM, dan di Kurik itu satu TCM. Jadi di Merauke ada 5 ya, kalau saya tidak salah, 5. Kemudian di Kabupaten Bovendigul itu ada 2 di RSUD Bovendigul. TCM yang 4 color itu ada 1, kemudian yang 10 color itu ada 1. Hanya yang 10 color ini belum bisa kita running pemeriksaan XDR karena masih harus kami running lagi dengan teman-teman yang kementerian untuk bisa kita running, sehingga di Bovendigul tidak perlu lagi kirim sampel XDR ke Merauke. Okay. Cukup di Bovendigul. Kemudian di MAPI, tadi saya sudah jelaskan, di MAPI satu alat TCM di RSUD MAPI, satu alat TCM di Badi Puskesmas. Di Asmat itu juga ada alat satu TCM di RSUD Asmat. Sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, kalau izin, bahwa di Papua Selatan sudah ada 2 dokter paru sekarang, satu di RSUD Asmat dan satu di RSUD Merauke. Kalau penyakit dalam kita punya semua itu, dan biasanya dalam pengobatan TBRO kita menggunakan namanya tim TAK, tim ahli klinis. Jadi dalam sebelum mulai pengobatan maka mereka akan berembuk tim ahli klinis dalam pemberian regimen pengobatan. Demikian.
1: Baik.
2: Untuk alat-alat TCE apa mikroskop sudah ada di puskesmas.
1: Artinya bahwa untuk 4 kabupaten ini semua sudah ada ya.
2: Ya.
1: Oke,
2: okay.
1: Walaupun jumlahnya masih beda-beda nih.
2: Kalau
1: ya,
2: jumlah memang kita butuh penambahan ya, terlebih untuk mikroskop. Dan satu lagi, sekarang kementerian sedang menggunakan namanya NVOC. NVOC itu, jadi nanti kita lagi sementara pengajuan ke kementerian, nanti pakai semacam swab begitu. Tapi bukan COVID ya. Jangan bilang COVID lagi, enggak, ini bukan COVID.
1: Okay.
2: Jadi namanya NPOC, dan itu nanti sedang kita usulkan ke kementerian, semoga bisa dijawab oleh kementerian.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Iya, Dr. Mario dan juga Pak Vincent, kita sudah di akhir nih ya untuk dialog kita. Sedikit dari Pak Vincent dan juga Pak dari dokter ya, terkait dengan topik kita adalah tuberkulosis dalam angka di Papua Selatan. Oke, silakan dokter.
0: Kami dari Dinas Kesehatan Pekanbaru Duduk, terlebih dari provinsi sendiri sebagai program, sangat mengharapkan peran aktif kita semua, sebab dalam memberantas tuberkulosis ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kenapa menjadi tanggung jawab bersama? Dari pembicaraan kita dari awal itu terkait dengan perilaku hidup bersih kita, mulai dari diri kita sendiri, kebiasaan diri kita sendiri, serta ketaatan kita, dan perlu adanya motivasi dari saudara atau keluarga kita apabila saudara atau keluarga kita ada yang terkena, untuk lebih termotivasi untuk pergi pemeriksaan dan melakukan pengobatan. Ingat, ada pertanyaan tadi satu, apakah dibayar atau tidak. Sekali lagi saya bilang, tidak dipungut biaya, semuanya gratis. Dari mulai pemeriksaan hingga pengobatan, semuanya gratis. Jadi itu saja bisa saya tambahkan.
1: Baik, terima kasih. Silahkan Pak Vincent.
2: Kepada pemirsa RRI semua.